0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Itu dia lagu bersemang KRU baru saja menghiburkan anda di ruang udara KLFM ini baru KL. Selamat pagi semuanya yang dah sampai pejabat, tahniah kita ucapkan.
2: Dah sampai pejabat, nak pergi makan kejap. Ya, sambil-sambil tu dengarkan KLFM. Untuk waktu ni kami nak bergosip mengenai lelaki ni. Memang susah nak bercerita, tahu-tahu je menari sambar.
1: Sebab apa lelaki ni tak bercerita?
2: Kenapa?
1: Memang pattern dia macam tu. Apa-apa semua simpan dalam.
2: Simpan dalam sebab kami tak nak menyusahkan orang.
1: Okey, ni komen yang pertama ni ada ayah, dia kata tiba-tiba samba dance.
2: Sebab adik kita ni yang lain dah elok dah, dah buat latihan apa semua. Tiba-tiba yang belakang ni dia menari-nari pula dia. Ada juga Dad Acer pula kata, ni bukan latihan poco-poco dia. Ini latihan bola.
1: Okey. Latihan bola. Comel je kan. Okey, komen daripada Daging Salai.
2: Daging
1: dia kata,
2: Salai.
1: Daging Salai. Ayah yang paksa main bola, saya minat joget.
2: Betul lah juga. Ayah-ayah ni pun kalau anak tak minat, jangan dia paksa-paksa.
1: Asal anak lelaki je bola.
2: Macam ayah saya dulu, dia tekankan saya renang berirama.
1: Eh, tapi mak saya kan pernah pesan tau. Dia memang pesan dia, bukan kat saya je, sampai ke cucu-cucu dia. Kalau nak main sukan, main sukan badminton.
2: Dengan badminton?
1: Sebab apa? Sebab dalam court tak
2: dalam
1: panas.
2: Nanti
1: boleh tak terbakar.
2: Futsal pun ke dalam court juga?
1: Itulah mungkin zaman dulu mak saya tak ada futsal.
2: Zaman saya tak ada futsal. Baik, ada juga cendol bakar. Dah ada Daging Salai cendol bakar pula dah. Joget Brazil tetap di hati. Di zaman-zaman samba dulu lah, zaman-zaman Ronaldo, zaman-zaman Rivaldo semualah.
1: Okay, ini kenal ke tidak kan? Okey, ni komen daripada Moz, gaya baru Ronaldo.
2: Ronaldo yang mana? Abang Do ke Ronaldo yang Brazil?
1: Ronaldo yang mana-mana tu.
2: Okey, ada juga Kisof. Kisof katanya fan Arsenal ti. Tidak, minta maaf.
1: Maaf cakap.
2: Ya, kami pembina Manchester United tau.
1: Saya Liverpool.
2: Tak apa. Itu kalau kelab-kelab dekat England. Sekarang ni kita World Cup
1: FP hari tu apa?
2: Saya Spain.
1: Saya Jepun. Saya nak sokong Asia.
2: Ni apa nama kita kat Wan cakap, sekiranya ada konten menarik semasa tayangan.
1: Jangan baca itu. Itu nota untuk DJ saja.
2: Ingat kena baca sebab dia tanda merah.
1: Okey, settle dah video tular kita hari ni. Nak tengok video dia yang kelakar-kelakar ni, yang tular ni, boleh pergi kat fanpage kami KLFM ini baru KL.
2: Dan pastinya banyak lagi perkara menarik yang kami nak kongsi untuk waktu ini. Jom kita nak imbau kembali kenangan menerusi lagu Hindustan ni.
1: Saya baru terperasan lah. Saya banyak pesan lagu mengeja.
2: Mengeja eh?
1: Ni A B C D E F G H I.
2: Dah tak bagi KL.
1: Ini baru KL.
3: C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z I love you.

0: FM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
1: KL FM. Ini

Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.

0: Baik, sahabat, 8.24 minit pagi ini adalah ruang tak bagi KL 97.2 itu frekuensi kami di KLFM. Kalau di Singapura pun boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik.
1: Tapi ini kita nak kongsikan dulu info trafik untuk waktu ini.
0: Di Jalan Bukit Ceraka ada kemalangan dilaporkan sebelum Felda Bukit Ceraka, terus menjadi tambah antara seksi 3 Bandar Baru Puncak Alam dan Petronas. Di Jalan Lapangan Terbang Subang, Wazers melaporkan kemalangan berhampiran Glen Berry menghala ke KJNS yang menyebabkan pelanggaran dengan arah Damansara. Dan juga di Leboret Elit, sesak 5km dari Bandar Serjana Putra ke Putrahaid, susulan kemalangan di kilometer 15.4 menimbulkan kebimbangan orang ramai. Dan juga di Leboret Plus, dijangkakan kelewatan selama 20 minit dari Nilai ke Bandar Aisdale akibat kemalangan lori menghalang laluan kanan dan tengah di kilometer 273.9.
1: Ya, tadi AP cakap Singapura. Kita berbesar hati
0: lah hari ni.
1: Kita ada rakan kita dari Singapura.
0: Dari Singapura.
1: Dia masuk live kita.
0: Betul.
1: Tapi hari ni dia muncul dekat
0: dia muncul.
1: Ini dia Pat Mashima.
0: Pat Mashima.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi kawan-kawan semua. Saya Pat Mashima dari Singapura. Anda bersama KL FM 97.2. Ini baru KL.
1: Okey, tu tagline kita. Tagline dia.
0: Tagline macam mana?
2: Orale.
0: Kalau dia kalau Singapura, tak nak Singapura je pula. Gerek sih.
2: Tu gerek sih.
0: Okey. Kejap lagi kita nak bersama dengan Pat. Kita nak tanya pendapat beliau mengenai Piala Dunia lah.
1: Piala Dunia.
0: Pat memang minat Piala Dunia juga.
1: Betul. Tim apa?
2: Saya Brazil lah.
1: Brazil lah. Okey. Kita ada Brazil, Spain dengan Jepun.
2: Okey, baik.
1: Okey, sebab dia ada dekat sini, kita main lagu dia lah. Ini lagu baru dia tau. Bersama dengan Syed Mazhar.
0: Betul. Mazhar, tak apa, rumba.
1: Bukan. Rumba kita dah biasa pasang.
0: Okey.
1: Ini jauh.
0: Jauh. Biar bawa dah jauh
1: tapi
0: lah.
1: Tapi dekat.
0: Letak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: hari ini? Belajar apa hari ini? Belajar apa hari ini?
1: Ya, sudah pukul 8.32 minit pagi. Selamat pagi kepada orang KL, orang Kota Singa. Semuanya good morning.
2: Ya, dan yang sedang bersarapan, selamat bersarapan. Sarapan apa hari ini? Ada yang katanya makan pisang goreng. Ada yang makan lasak goreng, macam-macam lagi lah. Dan untuk hari ini, menerusi belajar hari ini, kami nak berkongsi mengenai fun fact mengenai sebuah stadium yang terdapat di Johor, iaitu Stadium Sultan Ibrahim yang mempunyai reka bentuk daun pisang.
1: Dan Stadium Sultan Ibrahim di Johor ni stadium yang paling moden dah, yang dan pernah dinamakan antara stadium terbaik dunia dan setaraf dengan stadium antarabangsa.
2: Pastinya reka bentuknya sering mencuri hati peminat bola sepak tanah air disebabkan reka bentuk estetik stadium yang diilhamkan daripada bentuk daun pisang yang berjaya menarik undian global.
1: Dan stadium ini mampu memuatkan kapasiti maksimum sehingga 35,000 penonton. Selain ada kemudahan padang rumput semula jadi yang mencapai standard Persekutuan Bola Sepak Dunia FIFA, sistem pencahayaan moden dan sistem bunyi dan kemudahan penyiaran terbaik.
2: Antara stadium terbaik di Malaysia. Dekat dalam tu macam-macam perkara yang menarik boleh kita dapat dekat sana tau.
1: Nanti kalau pergi JB, saya nak singgahlah stadium singgah ni, sebab kena katanya yang tercanggih.
2: Dalam tu ada macam-macam kedai makan, ada.
1: Dalam stadium tu,
2: stadium tu kat bawah tu.
1: Dia dekat dengan Singapura. Nanti kita pergi turun Singapura nak jumpa Pat Meshima. Sebentar lagi kita ada kopi bola pagi. Kita pun ada tetamu lah.
2: Kita jemput ni memang ada pengalaman dan juga kisah-kisah beliau menaksikan perlawanan Piala Dunia lah.
1: Okey, jom kita berhibur. Ini lagu Goal. Daripada Lisa Blackpink.
2: Okey, rentak bagi KL.
1: Ini baru KL. Guess I'm gold.

0: Bola Pagi.
1: Baik, rontak pagi KL, 8.41 minit pagi dan kita nak minum kopi kejap menerusi kopi bola pagi. Dan selain daripada kopi bola pagi, kita ada suara penyokong.
2: Ya.
1: Dan kita nak bersama dengan beliau kejap lagi lah. Nak tanya pendapat beliau, prediction beliau. Saya ada live tau.
2: Sebab kita iklankan hantar voice note. Tapi kita bawa suara penyokong tu dalam konti. Tapi sebelum tu kita kongsikan dulu ini yang dikongsikan oleh penerbit kopi bola pagi kita.
1: Aksi kedua kumpulan A Piala Dunia 2026 menemukan Korea Selatan menentang Czechia ataupun Republik Czech ni dalam perlawanan yang cukup penting buat kedua-dua pasukan. Pagi tadi dah berlangsung Mexico dengan Afrika Selatan. Kejap je lagi pukul 10 Korea Selatan hadir dengan kekuatan pemain berpengalaman macam ada Sun Heung-min, ada Lee Kang-in dan juga Kim Min-jae. Manakala Czechia ataupun Republik Czech ni mempertaruhkan pemain fizikal serta ketajaman Patrick Schick dan juga Thomas Suchek.
2: Dan ramai pemerhati menjangkakan perlawanan ini berlangsung sengit dan seimbang. Korea Selatan mungkin memiliki kelebihan lebih dari segi pengalaman Piala Dunia serta kreativiti serangan. Tetapi kita pun tak boleh menafikanlah Kejia ni mampu mencipta kejutan menerusi situasi bola mati.
1: Okey, kebanyakan orang meramalkan memihak kepada Korea Selatan dengan kemenangan tipis 1-0 dan Sun Heung-min dijangka menjadi pemain yang perlu diawasilah.
2: Jadi kita menantikan adakah Korea Selatan mampu mengikut jejak Mexico mengutip mata tiga mata pertama ataupun Czechia yang akan mencuri perhatian dalam penampilan semula mereka di pentas Piala Dunia.
1: Dan kalau nak tahu, Korea Selatan, Mexico, Afrika Selatan, mereka ni satu kumpulan. Kumpulan A.
2: Kumpulan
1: Okay.
2: Tapi kita nak bawa kumpulan lain ni.
1: Kumpulan lain pula.
2: Kita bawa khas daripada Singapura.
1: Dari Woodland.
2: Dari Woodland. Kita nak tanya dia punya prediction lah.
1: Prediction lah. Macam Pat sokong Brazil.
3: Betul, saya sokong Brazil.
1: Macam ada pengalaman ke sebelum-sebelum ni menyaksikan Piala Dunia?
3: Saya kirakan membesar dengan Piala Dunia ni daripada tahun 90-an lah. Tahun 90-an masa tu Ronaldo memang rambut pekan lah kan.
1: Betul-betul lah.
2: Rambut apa dia panggil?
1: Rambut pekan lah.
3: Rambut pekan lah tu depan tu. Jadi memang saya memang penyokong kuat Brazil lah. Masa tu Brazil memang dikatakan paling favourite lah, hot favourite lah kan. Dengan dia punya ada Ronaldo, ada Ronaldinho,
1: jadi Rivaldo,
3: dengan permainan dia apa mengelitik
1: sambar
3: tu kan. Tapi Brazil ni kalau bila dia jumpa kumpulan England ni mesti ada masalah, mesti dia goyang
2: lah.
3: Sikit tau,
2: goyang
3: dia macam goyang sikit. Macam lain-lain team dia macam relax je main kan. Tapi kalau dengan England dia ada goyang sikit, lepas tu boleh nampak macam tak tenang lah dia punya pemain
2: lah. Mana itu betul rival dia lah.
3: Tapi England punya rival selalu saya perhatikan Belanda.
1: Belanda. Sebab sama-sama keras dia punya pertahanan kot.
3: Kalau England jumpa Belanda, nampak pula England yang goyang. Belanda pula main relax.
2: Tapi tahun ni Pat,
1: Tahun ni sokong siapa?
3: Tahun ni saya memang sokong Brazil lah kan. Saya peminat setia. Saya setia orangnya. Jadi
2: Saya
3: sokong Brazil. Tapi masalahnya Brazil ni dia punya pemain yang khas tu cuma Nima je.
1: Betul.
3: Nima yang berfungsi. Yang lain tu macam kurang fungsi sikit.
2: Sebab tu AP ni
1: dulu saya Brazil. Lepas tu saya tukar Spain.
2: Sebab tu dia dah beralih arah tu.
3: Pasal tu masih single ni.
1: Saya tak berapa setiap. Baik, untuk perlawanan kejap lagi antara Republic Czech dan juga Korea Selatan ni, Pat rasa siapa menang?
3: Saya rasa Korea Selatan tak boleh dipandang ringan lah. Korea Selatan ni daripada dulu, sejak dia dapat masuk World Cup ni, dia punya semangat perjuangan untuk lawan tu all the way lah. Diorang memang go all out. Jadi saya rasa Korea Selatan akan menang lah. Paling-paling teruk pun mungkin 2-0.
1: 2-0 kan?
2: Bergaya.
1: 2-0.
2: Saya tak kira lah bola ke apa, saya nak tengok Opa.
1: Tengok Opa? Ialah Korea Selatan.
2: Opa sekarang ni.
1: Dan untuk waktu ni, walaupun saya sokong Spain, kejap lagi saya sokong Korea Selatan lah.
2: Korea Selatan.
3: Macam itu tadi saya dah cakap Mexico menang kan? Betul, Mexico menang.
2: Inilah sotong yang kita cari.
3: Congratulations, mi hermanos.
1: Apa tu? Apa maksud dia?
3: Congratulations, felicitas, mi hermanos on winning the
1: World Cup. Baik, itu dia suara penyokong daripada Pat Machima. Kalau anda nak suarakan sokongan anda, 013-3097-972 dalam bentuk voice note. Okay?
2: Ya, rentak pagi KL.
1: Baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak ber-

0: baru. KL. Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. SPR akan bermesyuarat pagi ini bagi membincangkan tarikh penting dan perkara berkaitan pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan. Mesyuarat bakal dipengerusikan oleh pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun di Menara SPR, Putrajaya. Satu sidang media akan diadakan sejurus selepas itu. Satu jun lepas, Menteri Besar Johor Dato' Wan Hafiz Qazi mengumumkan pembubaran Dewan Negeri setelah mendapat perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Ini disusuli pembubaran DUN Negeri Sembilan pada 4 Jun atas perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Tuanku Mukris Tuanku Munawir. SPRM akan terus diperkasa sebagai institusi berwibawa dan dihormati dalam usaha membantras rasuah tanpa kompromi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim amat menekankan usaha memperkukuh tata kelola, integriti dan agenda reformasi institusi negara yang menjadi teras pembinaan Malaysia yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Perkara itu dinyatakan beliau ketika menerima kunjungan hormat Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya. Tegas Perdana Menteri, integriti bukan sekadar tuntutan dalam perkhidmatan awam tetapi asas penting bagi menjamin keyakinan rakyat, menarik pelaburan berkualiti serta menentukan masa depan negara yang lebih mampan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengarahkan agar kesiapsiagaan diperkukuh di peringkat akar umbi dalam menghadapi fenomena El Nino. Langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim yang semakin tidak menentu. Beliau memberi jaminan kerajaan Madani akan terus berikhtiar dalam menghadapi pelbagai krisis global yang kian mencabar bagi memastikan kepentingan rakyat sentiasa terjaga serta ekonomi negara kekal mampan dan berdaya tahan. Sebagai langkah persediaan awal, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko El Nino bersama semua kerajaan negeri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara tersebut diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak fenomena itu yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
2: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
1: Dalam usaha memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara, Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Pada masa sama, kerjasama dua hala dan pelbagai hala akan turut dipertingkat, termasuk menerusi perjanjian bekalan gas asli cecair LNG jangka panjang yang dimeterai antara Petronas dengan syarikat tenaga terbesar Jepun, JERA.
2: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan pendekatan menyeluruh melibatkan kerjasama pelbagai agensi penguasaan dan negara berkaitan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, isu itu melibatkan cabaran yang kompleks.
3: Kalau dia orang terlibat anjala, pasti kita akan tangkap walaupun dia orang yang pemegang kad Malaysia, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum, lepas tu kita nak hantar ke mana? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM. Penggunaannya dia melibatkan keseluruhannya.
1: Setakat April lalu, terdapat 128,200 pemegang kad UNHCR di Malaysia. Tan Sri Ayub Han turut mengulas mengenai dadah sintetik baharu dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik. Kemunculan dadah tersebut membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Menurut beliau, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan sedikit pengedaran dadah sebagai medium untuk mengaburi pihak berkuasa. 80 aduan berjaya diselesaikan tribunal bagi anti gangguan seksual dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memaklumkan 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
4: Kerajaan melalui kementerian kami, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan, tetapi turut meliputi gangguan visual isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
1: Datuk Seri Nancy Shukri.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama. Beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong, gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol L3 kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Kira-kira sejam dari sekarang berlangsung pertemuan menarik antara gergasi Asia, Korea Selatan dengan wakil Eropah, Republik Czech dalam satu lagi saingan kumpulan A. Sepak mula pukul 10 pagi nanti dengan siaran langsung boleh ditonton menerusi saluran RTM. Dalam pada itu, upacara pembukaan Piala Dunia di Mexico City sedikit terganggu susulan demonstrasi. Antara yang menyertai bantahan itu ialah Kesatuan Guru, Pertubuhan Petani dan Pekerja Sektor Pengangkutan. Mereka menuntut penyelesaian terhadap pelbagai isu termasuk kehilangan individu, pencen, gaji dan reformasi sektor pendidikan. Penunjuk perasaan turut berhimpun berhampiran stadium yang menjadi lokasi acara pembukaan kejohanan berkenaan. Mereka dihalang daripada memasuki beberapa kawasan sekitar stadium dan dataran Sekalo. Beralih ke luar negara, Iran mendakwa pendekatan Amerika Syarikat ketika ini akan menjejaskan proses rundingan antara kedua-dua negara. Ketua Jawatankuasa Keselamatan Negara Parlimen Iran, Ibrahim Azizi berkata, tekanan ketenteraan yang dikenakan Washington dilihat sebagai usaha untuk mendapatkan tuntutan yang gagal dicapai sehingga kini. Tegas Ibrahim, Amerika perlu menghormati kepentingan dan keselamatan Iran jika mahu proses rundingan diteruskan. Kenyataan itu dibuat ketika kedua-dua pihak dilaporkan masih berunding mengenai beberapa perkara yang belum dimuktamadkan termasuk mekanisme pembebasan dana Iran yang dibekukan di luar negara. Indonesia memperoleh kelulusan untuk meneruskan operasi minyak dan gas di Venezuela ketika negara itu meneroka sumber tenaga alternatif di luar kawasan yang terjejas akibat ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Arif Hagas Oxeno berkata, Indonesia turut meneliti peluang pelaburan di bahagian lain Amerika Latin sebagai sebahagian usaha memperkukuh keselamatan tenaga negara. Menurut laporan media, syarikat minyak milik negara Indonesia, Pertamina, menerusi unit huluan yang mengendalikan aset minyak di Venezuela. Namun operasi terganggu selepas Amerika Syarikat menggantung lesen yang diberikan kepada syarikat minyak asing yang beroperasi di negara itu pada 2025. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
5: Ini baru KL. KLFM, ini

0: Orang KL kenalah dengan Radio KL. DJ Fast dengan Retak Pagi KL di KL FM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fast.
3: Ya, KL FM, ini baru KL. Selamat pagi semuanya. Kembali bersama kami N dan AP Syafiq di jam terakhir. Hari ini hari Jumaat 12 Jun 2026.
4: Okay. Yang memandu, selamat memandu. Yang dah sampai ke pejabat, selamat bekerja. Ya, jangan merewang ke tempat lain. Kita kalau kerja, kena kerja.
3: Ya,
4: yeah,
3: betul.
4: Okey, dan
3: juga
4: ini antara info trafik yang dapat kami kongsikan pada waktu ini. Dijangkakan kelewatan selama 20 minit dari nilai ke bandar Isdale akibat kemalangan lori menghalang laluan kanan dan tengah di kilometer 273.9 di Lebuh Raya Best Raya, sesak dari Sapura ke Tol Mines, dari Kampung Malaysia ke Kuchai, dari Salat Selatan ke City Center, juga sesak dari Istana Link ke Jalan Istana. Itu antara info trafik yang dapat kami kongsikan untuk anda pada waktu ini.
3: Kalau anda nak kongsikan bersama kami, 013-3097-972. Okey, sebentar lagi kita ada game. Hari ni kita ada player import.
4: Player import?
3: Pat Mashima. Kita gunakan dia habis-habis hari ni. Suruh dia datang.
4: Saya ingatkan dalam bola sepak je dia player import.
3: Hari ni kita ada dari luar. Kita nak main hari ni, AP nak tukar sikit.
4: Kalau biasa kita ada main kadu kaki. Kadu dulu kaki kini. Disebabkan ada orang Singapura datang, kita ubah sikit, kita cerita keadaan. Kita nak main teka-teki lah.
3: Sebentar lagi Okey, jom kita dengarkan dulu. Ini Yasin dengan Mimpi Laila.
4: Ya, Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Karaoke Pilih Sembilan Tujuh Dua.
1: Ya, sebelum kita nak masuk bilik karaoke, sebab tadi kita main game dengan pemain import.
2: Pemain import, ya. Posisinya adalah back kanan.
1: Back kanan.
2: Ya. Dan untuk order ni, disebabkan ada pet tak dapat jawab soalan teka-teki tadi.
1: Dia kalah, saya menang.
2: Oh, Ed menang.
1: Selamatlah saya hari ni, tak kena denda.
2: Ya, kita nak berikan denda tongue twister kepada pet disebabkan kita ada Piala Dunia. Bertemakan Piala Dunia ini. Okay, jom kita nak mulakan tongue twister bersama-sama Pat Machima.
3: Okay. Sun Hyung Ming menyusuri serangan sambil secik menyekat serangan socik menyambut sepakan sudut sementara Sun menyusup sempit secik socik dan Sun Senis usul menyusul sehingga si penyampai sukan silap sebut secik jadi socik, socik jadi Sun dan Sun jadi secik semasa siaran langsung suka akhir Piala Dunia.
2: Boleh sebabkan Pat adalah seorang rapper.
1: Awak pun bagi denda senang. Kalau awak tahu dia rapper, awak kena bagi dia denda yang susah.
2: Untuk saya dah susah dah ni.
1: Untuk saya dah susah dah.
2: Ada sosek dah ni. Bukan apa, kejap lagi kita ada apa lawan antara Korea dan juga Republik Czech. Dia antara pemain-pemainnya lah.
1: Okey, terima kasihlah kepada Pat sudi singgah ke konti KL FM dan selamat datang ke Kuala Lumpur. Ini kunjungan Pat ke sini untuk promosikan album lah kan.
3: Terima kasih.
2: Dan selepas ini Pat nak ke mana?
3: Okey, selepas ini siapa yang nak jumpa saya, saya akan berada di Danau Kota Platinum Walk, kedai lapis kaca dalam pukul jam 5 petang gitu.
2: Okey.
3: Nak jumpa, boleh jumpalah kat sana.
2: Baik. Dan pastinya kejap je lagi juga 10 pagi kita ada perlawanan untuk grup A antara Korea menentang Republik Czech. Jangan lupa untuk saksikan di RTM. Betul-betul percuma. Okey,
1: jom kita karok sama-sama. Ini lagu daripada Spring dengan Bourganville.
2: Rotak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Baik, kita dah nyanyi ramai-ramai tadi dalam kereta, di tempat kerja, dekat mana-mana, lagu bersama Iklim tadi. Dan terus menghiasi Bilik Karaoke 972.
2: Terima kasih kepada anda semua yang setia bersama kami. Dengar tadi dari dalam kereta, dah sampai pejabat pun dengar lagi. Dan jangan lupa, pagi nanti, malam hari Sabtu ni pukul 3 pagi, kita ada siaran langsung perlawanan antara Canada bertemu Bosnia and Herzegovina.
1: Dan 3 ataupun 10 pagi esok, kita ada USA menentang Paraguay. Dan perlawanan kejap je lagi antara Korea dan juga Czechia ataupun Republic Czech ni. Anda boleh saksikan di Sukan Plus, TV OK dan juga RTM Klik, dan pastinya betul-betul percuma.
2: Jadi saksikan perlawanan secara langsung ni di TV OK, di RTM, di RTM Klik. Dan kita juga jangan lupa untuk follow media sosial KLFM untuk update-update terkini Piala Dunia 2026.
1: Okay. Baik, sebab sini Hi KL bersama-sama dengan EJ dari 10 pagi sampai 1 tengah hari. Dan insyaAllah kami bertiga, pada hari Senin nanti akan pakai jersey bola. Saya bola ada lagi. Andiana ada, Kulin ada.
2: Saya kena cari negara baru lah.
1: Negara baru lah. Saya nak
2: tim baru,
1: nak pakai Korea Selatan lah.
2: Korea Selatan. Okey, kami tinggalkan anda lagu terakhir untuk Bilik Karaoke 972. Ini Slash dengan Taman Astagona.
1: Jom terus hiburkan anda dengan rentak bagi KL.
2: Selamat berhujung minggu semua. Bye-bye. Assalamualaikum. KL. Bye-bye KL.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.

0: saya Farah Wahida. Saya kadang-kadang saya nyanyi pun saya suka senyum. Sebab apa? Kalau saya rasa saya senyum tu macam datang satu perasaan yang sangat seronok. Kan orang kata senyum tu satu sedekah. Jadi kepada anda semua, terus mendengar KLFM dan selamat senyum.
1: Radio Malaysia, KLFM.

0: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rel, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
1: Nak suruh DJ belanja makan macam lambat lagi kan? Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
2: KLFM, ini baru KL.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Jumaat untuk anda semua. Ya, EJ kembali semula untuk menghiburkan anda di waktu pagi ini dalam Hai Hai Kuala Lumpur. Salam Jumaat untuk anda semua. Hari ini bertarikh 12 Jun 2026, bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih rakan-rakan RPKL. Dan EJ akan terus bersama anda 3 jam siaran untuk hari ini. Macam mana hari ni, okey ke tak okey? Celik mata ke tak celik mata tu? Ada yang buat kerja sampai mata tak buka tu. Bertabarlah.

Baik, terima kasih kepada anda kerana anda masih sayang orang yang sama, iaitu kami di KLFM 97.2, itu frekuensinya di Lembah Klang, dan juga anda boleh dengarkan menerusi RTM Klik secara percuma dengan carian radio KLFM. Okey, selamat pagi untuk anda semua. Ada yang katanya, EJ, hari ini saya bukan minum segelas kopi, EJ, tapi sekole kopi. Sekole, untuk pastikan apa tu, mata anda tetap terbuka sambil-sambil buat kerja. Akibat bola semalam-malam tadi, Mexico kan menang kan. Jadi selamat juga menonton kepada anda yang tengah menonton perlawanan di Sukan Plus, okay? Aksi kumpulan A Piala Dunia 2026, menyaksikan Korea Selatan kini sedang berlangsung berdepan dengan Chesnya. Ya, perlawanan yang berlangsung di Guadalajara, Mexico. Terima kasih juga untuk Papa Americano yang update dengan EJ. Katanya masing-masing setakat ini perlawanan berlangsung seimbang dengan kedua-dua pasukan masih mencari gol pembukaan yang mampu mengubah rentak permainan. Kita orang Asia kena sokong Korea Selatan lah. Apapun keputusan perlawanan untuk ini penting kerana kemenangan akan memberikan kelebihan awal dalam saingan kumpulan A selepas Mexico berjaya meraih 3 mata penuh dalam aksi pembukaan. Okey. Baik, seperti biasa dalam Hai Hai Kuala Lumpur, EJ juga nak belanja lagulah dalam Hai Hai Kuala Lumpur. Permintaan lagu kan? Semalam EJ ada nyatakan kalau siapa-siapa yang membuat jangkaan yang tepat. Jangkaan tepat malam tadi kan, Mexico menentang Afrika Selatan, nampaknya memang ada lah yang tepat jangkaannya, golnya. EJ kata nak belanja 2 lagu terus hari ni. Kejap lagi EJ tengok. Semalam EJ catat tau nama-nama yang membuat jangkaan. Kata Tok dah pencet Mexico 2 Afrika 0, Dok J Mexico 1 Afrika 1 kan, Farah Senik, Mexico 3, Afrika 2. Tapi dalam banyak ni ada yang kena, ada yang tepat . Nanti EJ nyatakan siapakah dia. Kita layan lagu manis Amir Hassan, tapi layan lagu Puspa ST12.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini

Baik, tersenyum anda dengar lagu Manisnya Senyumanmu kumpulan Elite. EJ, kalau ditanya kan, kenapa suka melihat, menatap wajah seseorang, tak kisahlah lelaki ke perempuan ke, kan? Kerana senyuman manisnya tau. Kadang-kadang senyuman manis ni bukan terletak kepada dia tak semestinya orang tu cantik dan juga tampan. Tak. Kadang-kadang orang yang tampan dan juga cantik, menawan, anggun ni pun dia tidak mempunyai senyuman yang manis. Cuba anda perhatikan betul-betul. Jadi bagi EJ, tak cantik bagi EJ lah kan. Melihat seseorang tu kalau di mata EJ lah tidak begitu tampan, tidak terlalu cantik, lawa lah kan. Tak apa. Tapi bila dia senyum, tapi memiliki senyuman yang manis tu, wah, EJ rasa macam itu yang kita nak tengok dia kan. Jadi kalau ada orang yang pernah berkata kepada anda, awak ada senyuman awak manis lah, dia kata. Jadi kalau orang tu pernah cakap kat diri awak macam tu kan, kepada anda, anda senyumlah banyak-banyak. Mana tahu dengan senyuman manis anda itu akan dapat memberikan kebahagiaan, rasa ketenangan untuk orang lain. Jadi anda dapat memberi manfaat juga untuk orang lain tau. Ini yang berlaku semalam. Malam tadi EJ tengok jugalah game Mexico tu kan. EJ nampak ada kemunculan Gilberto Mora. Gilberto Mora dalam aksi pembukaan Mexico malam tadi. Dia muda lagi, baru berusia 17 tahun dan menjadi pemain ke-6 termuda pernah membuat penampilan di pentas Piala Dunia. Pergi cari cepat. Gilberto Mora. Cuba tengok senyuman dia. Jadi senyumannya yang tenang dan bersahaja kan. Nampaklah dia berkeyakinan untuk bersama dalam pasukan Mexico ni. Walaupun muda, tapi dia tetap beraksi dengan mantap tau. Jadi jujurnya lah, ini antara sebab membuatkan saya mula tertarik untuk mengikuti perjalanan pasukan Mexico ni. Okay. Baik, betul sih, saya minum air kosong je tapi rasa manis je. Amboi. Okey, jadi itulah kan, kalau anda mempunyai senyuman yang manis, terulah tersenyum. Walaupun dalam hati tiada siapa yang tahu, supaya senyuman anda itu dapat memberi manfaat kepada orang lain. Okey, baik, ada dua orang yang EJ nak tunaikan permintaan lagu. EJ dah berjanji semalam, jika benar jangkaannya gol Mexico dan juga Afrika betul 2-0, EJ nak belanja dua lagu. Ada dua orang dah ni. Kejap lagi EJ umumkan siapa dia. EJ kena mainkan dululah lagu dia. Tapi kita layan dulu lagu ini. Lagu Dusta, Afan dan Manusia. Terus layan Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: Terima kasih atas kesetiaan anda. Terus dengar Hai Hai KL. Check it out.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Okey, harap palsu membawa kita ke pukul 11.03 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Masih lagi bersama dengan EJ untuk Hai Hai Kuala Lumpur. Dan selamat menonton juga Sukan Plus untuk perlawanan Korea Selatan dan Chechnya dah masuk ke separuh kedua. Jadi di separuh masa pertama tadi berakhir tanpa jaringan apabila Korea Selatan dan juga Chechnya terikat 0-0 dalam aksi kumpulan A itu ya. Menurut rakan saya Encik Ihsan, katanya walaupun gagal menemui gol, Korea Selatan dilihat lebih menguasai permainan dengan 53% penguasaan bola. Selain mencipta 8 percubaan berbanding hanya 3 oleh Chechnya. Okey, dan mereka juga lebih kemas dan menggerakkan permainan dengan ketepatan hantaran mencecah 88%. Itulah power of Asia, insya-Allah kan. Namun hanya satu percubaan tepat ke sasaran berjaya didapatkan Korea Selatan, manakala Chechnya masih belum menguji penjaga gol lawan dan Chechnya pula lebih banyak bertahan dan bergantung kepada serangan balas untuk mencari peluang. Jadi terus menonton Sukan Plus untuk menyaksikan perlawanan kumpulan ini antara Korea Selatan dan juga Chechnya, alright? Apakah jangkaan anda? Anda juga boleh kongsi bersama dengan EJ. Tapi lepas ni EJ tak boleh nak belanja lagu lah. Okey. Keputusan semalam, Mexico menentang Afrika kan. Jadi semalam ada dua orang yang tepat. Tepat katanya 2-0 jangkaannya. Iaitu Tok Dah Pencin dan juga Cik Syamsul. Wow, tahniah. Kejap lagi EJ nak tanya dia lah untuk game yang pagi ini berapa pula jangkaannya. 2-0 tepat sungguh. Dan EJ dah janji nak belanja dua lagu. Okey. Tok Dah Pencin dia minta lagu Ricky Martin The Cup of Life dan juga Floor 88 Floor 88 bertajuk Hutang. Okay. Dan siapa ni, Cik Syamsul dihantarkan voice note. Wow, dengan bangganya dihantarkan voice note eh. Mana voice note nya ni? Mana? Kejap. Ada ni. Tak kelihatan pula voice note dia eh. Oh, kita termute pula. Okey, jom.
1: Assalamualaikum, EJ.
0: Waalaikumsalam.
1: Si Duri Bungurus. Alhamdulillah. Hari ni EJ kena belanja dua lagu.
0: Yelah, kan? Dah janji.
1: Okey, saya nak lagu Hindustan boleh. Yang Hindustan. Pertama. Lagu Hindustan Kuhim Gaya.
0: Okey.
1: Dan lagu Demi Cinta daripada kumpulan Kicks. Terima kasih okay. Banyak, EJ.
0: Alright.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nak lagu ni, okeylah. EJ nak belanja makan, lambat lagi nak jumpa kan. EJ belanja lagu, dua lagu tau. Okey. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat.

hati-hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik.

Yeah, the cup of life. Okay, ada gol kemenangan di situ nampaknya baru sahaja. Ha, gol untuk memberi kesimbangan kepada Korea Selatan untuk menyamakan kedudukan selepas gol Hwang In-bun menjaringkan gol menyamai untuk jaringan selepas ketinggalan 0-1 tadi pada minit ke-59 untuk Chechnya. Jadi Korea Selatan nampaknya pantas bangkit dan kembali menguasai rentak permainan. Jadi satu sama untuk Korea Selatan dan juga Chechnya. Di minit sekarang ini, minit yang ke-68. Okey, debaran kian memuncak . Agaknya siapa pasukan yang akan menang dalam perlawanan ini? Wow. Saya duduk dalam konti ni pun tak tenang selera . Apatah lagi pada anda yang tengah buat kerja sambil-sambil tengok bola ni kan. Kerja tetap kena buat tau. Hey, bos anda tengah tengok tu. Okey, baik. Kita nak teruskan lagi. Permintaan lagu seterusnya ini. Okey. Kak Ijan. Hai Kak Ijan yang ada dekat Alustar. Kak Ijan masak apa hari ni Kak Ijan? Ke Kak Ijan cuti masak juga ni? Dia nak mimpi, lagu mimpi yang pulang Kepulauan Iklim. Baik, terima kasih juga untuk siapa ni? Cik Ahmad Ahmad nak lagu June Afternoon Kepulauan Rock Z. Dan juga salam Jumaat penghulu segala hari dan salam Jumaat yang barokah untuk EJ. Waalaikumsalam. Kak Arya dari Kampung Melayu Sri Kundang nak minta lagu Warkah Untuk Kekasih, nyanyian kumpulan Way. Baik, Way, okey. Tapi kita layan dulu lagu ini khas untuk anda semua. Ingat kami semua di KLFM sayang anda. Sayang anda sepenuh masa tau. Jadi anda kena dengar KLFM sepenuh masa juga. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur ini baru KL.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, sejuta sorakan. Memang EJ dah bersorak dah kat Konti KLFM ni apabila menonton secara live Sukan Plus ni kan. Anda bersorak tak apabila melihat jaringan Oh Hyun Gyu dalam aksi kumpulan A Piala Dunia 2026? Korea Selatan kembali di hadapan pada minit ke-80. Yahoo! Saya ni sokong mana sebenarnya eh? Tak apalah. Untuk hari ini saya sokong Korea Selatan lah eh. Jadi serangan yang tersusun akhirnya membuahkan hasil apabila peluang di dalam kotak penalti disempurnakan dengan tenang untuk meletakkan Korea Selatan 2-1. Alright. Okey, teruskan menonton Sukan Plus. Dan sekarang ini kita akan tunaikan lagi satu permintaan lagu sebelum kita ke utama 12 tengah hari. Terima kasih untuk Fahmi yang ada Babyface. Fahmi yang ada dekat Pahang katanya nak dengar lagu Nelly featuring Kelly Rowland bertajuk Dilema. Dilema nak pilih pasukan yang mana satu ke Babyface. Okay, tapi kita layan dulu lagu ini, Mendayung Rindu, khas untuk anda yang merindui seseorang jauh di mata, dekat di hati. Baik, terus layan Hayat Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: My Digital ID, lapisan keselamatan tambahan diperkenal. Piala Dunia FIFA 2026, kehangatan mula terasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Proses pendaftaran My Digital ID di kios diperkukuh menerusi pengenalan lapisan keselamatan tambahan yang membolehkan semakan biometrik wajah secara masa nyata dengan pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara. Majlis Keselamatan Negara memaklumkan langkah itu bertujuan memperkukuh ketepatan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko penyalahgunaan identiti dan akses tidak sah. Penambahbaikan itu akan dilaksana secara berperingkat sebelum diperluas ke semua kios My Digital ID di seluruh negara. Kementerian Pendidikan akan meneliti dakwaan berhubung penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu sebelum mengambil sebarang tindakan. Timbalan Menterinya, Wong Kah Wah berkata, Kementerian akan mendapatkan maklumat lengkap berhubung perkara itu bagi memastikan semua institusi pendidikan beroperasi mengikut undang-undang serta peraturan ditetapkan.
1: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan. So maka kita akan tengok apa yang terjadi di Terengganu dan kita akan tengok apa yang terjadi dan kita akan mengambil tindakan yang sewajarnya.
0: Wong Kahwo. Golongan OKU khususnya mereka yang mengalami masalah penglihatan lebih terdedah kepada risiko kemalangan di kawasan perairan seperti sungai, tasik, pantai dan kolam renang. Sehubungan itu, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM tampil dengan inisiatif membantu golongan tersebut menerusi program Splash of Confidence 3.0. Menurut Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pasca Siswaza Akademi Kecergasan Pertahanan UPNM, Dr. Nur Hamzani Farizan, program itu dianjurkan bagi memberi pendedahan mengenai keselamatan di air kepada peserta.
2: Kita pilih golongan orang kurang upaya penglihatan kerana mereka juga berhak untuk mendapat.
3: Dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua wakil-wakil media yang dapat hadir kepada sesi pada pagi ini. Urusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan PRU Dewan Negeri 9 ke-16. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menerima pemakluman rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor pada 2 Jun 2026 berhubung dengan pengisytiharan pembebaran Dewan Negeri Johor ke-15 dan pemakluman rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri 9 pada 5 Jun 2026 mengenai pembubaran Dewan Negeri Negeri 9 ke-15. Sehubungan itu, SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kedua-dua Dewan Undangan tersebut. Urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 telah dibuka bermula dari 5 Jun 2026 iaitu pada hari Jumaat yang lalu. Manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Bagi kategori 1A, petugas pilihan raya, ahli SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media, tarikh tutup adalah pada 24 Jun 2026. Bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara, tarikh tutup adalah pada 19 Jun 2026 dan bagi kategori 1C, agensi ataupun organisasi, tarikh tutup adalah pada 19 Jun 2026. Bagi urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 dibuka pada 12 Jun 2026, itu pada hari ini. Manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Bagi kategori 1A, petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media, tarikh tutup pada 15 Julai 2026. Bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara, tarikh tutup pada 10 Julai 2026. Dan bagi kategori 1C, organisasi ataupun agensi adalah pada 10 Julai 2026. Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus, manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus. Bagi tujuan memantau aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen, SPR akan menubuhkan 56 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 dan sebanyak 36 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 yang turut dianggotai oleh wakil-wakil daripada pihak Polis Diraja Malaysia, pihak berkuasa tempatan dan wakil-wakil calon yang bertanding. Daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan untuk PRU Dewan Negeri Johor ke-16 adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan April tahun 2026 yang dikemas kini sehingga 31 Mei 2026. DPPR bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 ini mengandungi seramai 2,727,926 orang pemilih yang terdiri daripada 2,703,175 orang pengundi biasa, 12,041 orang tentera serta pasangan dan 12,710 orang polis serta pasangan polis Gerakan Am PGA. Sementara itu, bagi PRU Dewan Negeri 9 ke-16 pula, daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan April tahun 2026 yang dikemas kini sehingga 4 Jun 2026. DPPR bagi PRU Dewan Negeri 9 ke-16 ini mengandungi seramai 889,490 orang pemilih yang terdiri daripada 867,151 orang pengundi biasa, 16,884 orang tentera serta pasangan dan 5,455 orang polis. Berikut adalah tarikh-tarikh penting bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16. Bagi maksud menjalankan PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar RIT pada 12 Jun 2026. Hari penaman calon 27 Jun 2026. Hari undi awal 7 Julai 2026. Dan hari mengundi pada 11 Julai 2026. Tarikh-tarikh penting bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16. Bagi maksud menjalankan PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar RIT 12 Jun 2026. Hari penaman calon pada 18 Julai 2026. Hari undi awal pada 28 Julai 2026. Dan hari mengundi pada 1 Ogos 2026. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam terakhir untuk Hai Hai Kuala Lumpur bersama dengan EJ. Itu dia lagu pembukaan untuk Lepas Geram, Kasih Latifah.

yang akan bersedekah di hari Jumaat, termasuklah sedekah dengan senyuman yang paling manis. Seperti yang Eji katakan di awal jam tadi, okay? Baik, jom kita layan lagi dua lagu. Permintaan lagu lepas Gram. Terima kasih untuk Papa Americano. Katanya nak dengar lagu Metallica, Nothing Else Matters. Terima kasih juga untuk Cik Zana kita yang kata tengah sakit hati, Eji. Sakit hati sangat di waktu tengah hari ini. Nak dengar lagu sakit hati lah. Type X. Okay, ini dia dua lagu untuk lagu lepas Gram hari ini. Menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

Okay, itu dia lagu official untuk FIFA World Cup 2026, Shakira dan Burna Boy. Okay. Baik, selamat tengah hari untuk anda semua. Dah pukul 12.32 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Jadi hari pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung dengan penuh drama. Apabila dua aksi kumpulan A menghadirkan pelbagai cerita menarik awal pagi tadi dan juga baru saja sudah tadi. Jadi Mexico memulakan kempen dengan kemenangan 2-0 ke atas Afrika Selatan dalam perlawanan yang turut dicemari. Boleh saya katakan dicemari beberapa insiden kad merah lah . Namun tetap menyaksikan tuan rumah menguasai permainan dan meraih 3 mata penting di hadapan penyokong sendiri. Sementara itu dalam aksi kedua baru sahaja berlalu, Korea Selatan bangkit dengan penuh semangat untuk menewaskan Chechnya 2-1 dalam perlawanan yang berubah momentum beberapa kali. Kalau kita lihat terlebih dulu, Chechnya terlebih dulu mengejutkan lawan sebelum Korea Selatan melakukan kebangkitan dengan 2 gol penting untuk memastikan kemenangan. Jadi untuk jadual seterusnya, aksi akan bersambung dengan pertembungan Kanada menentang Bosnia Herzegovina pada jam 1 pagi ini di Toronto, di Stadium Toronto. Lagi saingan kumpulan B, dan kemudian perhatian akan beralih ke Los Angeles pada jam 7 pagi apabila US akan berdepan dengan Paraguay dalam aksi kumpulan D. Okay? Sedikit info untuk anda juga. Baik, berbaki lagi beberapa minit untuk EJ habiskan permintaan lagu. Ada dua lagi EJ nak tunaikan ini. Terima kasih untuk Haji Din Gombak. Nak dengar lagu Keinsafan Kumpulan Kerabat dan juga lagu Dirantai Digelangi Rindu. Izzat ini diminta oleh Ika yang ada dekat PJ. Roslayan Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Okey, untuk KLFM Extra Sama Tak Serupa, EJ dah pilih lagu bertajuk Mahligai Syahdu. Satu nyanyian Datuk Hatan dan satu lagi Mahligai Mu dari Air Mataku. Kata namanya Mahligai lah kan, Kumpulan Lestari. Baik, selepas ini anda akan bersama dengan DJ Dayang Nazi bermula pukul 1 sampai pukul 4 petang ini. Dan sebagai panduan juga, solat waktu bagi Zuhur di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 1.16 minit tengah hari. Dan anda akan dapat dengarkan khutbah Jumaat bertajuk Ilmu Pemangkin Perpaduan dan Keharmonian Ummah tepat pukul 1.11 minit tengah hari. DJ Indu dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Nadi Kota KL, ini baru KL.
2: Nadi Kota KL.

Ini dia kerana dia daripada Yasin Mugetirai untuk Nadi Kota KL hari ini, hari Jumaat 12 Jun 2026. Assalamualaikum. Hai. Selamat tengah hari untuk anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi setia memilih siaran kami untuk menemani anda menceriakan lagi hari Jumaat anda. Dan semestinya terima kasih kepada rakan setugas Si Duri EJ yang telah pun menemani anda dalam Hai Hai KL seawal 10 pagi tadi sehinggalah ke pukul 1 tengah hari. InsyaAllah dalam Nadi Kota KL, Dayang akan temankan anda selama 3 jam hingga ke pukul 4 petang nanti. Dan seperti biasa, setiap hari Jumaat kita akan bersiaran langsung untuk khutbah solat Jumaat pada hari ini dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya bersama dengan rakan penyampai Fandi Abdullah dengan tajuk Ilmu Pemangkin Perpaduan dan Keharmonian Ummah. InsyaAllah tepat pukul 1.11 minit tengah hari nanti yang akan kita siarkan menerusi siaran nasional FM insyaAllah. Dan untuk panduan muslimin muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk hari ini pada pukul 1.16 minit tengah hari.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Chucky. KLFM, ini baru KL.
1: KLFM ini baru KL. Sebentar lagi insyaAllah 1.11 minit pagi kita akan ke Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya untuk khutbah solat Jumaat bersama dengan rakan penyampai Fandi Abdullah menerusi siaran nasional FM insyaAllah. Masuknya waktu solat pada Zuhur pada pukul 1.16 minit tengah hari.
2: Terima kasih tugas Aidajia di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat hari buat semua pendengar Nasional FM ketika ini. Buat stesen-stesen seperti KLFM, Radio Negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat hari ini. Alhamdulillah, saya Fandi Abdullah bagi siaran langsung solat Jumaat 26 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 12 Jun 2026 Masihi langsung dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya dan saya mewakili Seksyen Radio bahagian Penyiaran Jakim. Baik saudara, terlebih dahulu sebelum itu ayolah kita terus mendoakan buat saudara kita yang berada di Palestin. Sentiasalah kita beristiqamah dalam melakukan amalan seperti solat hajat dan bacaan kunut nazilah untuk mereka di sana. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu pada hari Jumaat yang mulia ini. Dan semoga kita terus berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang Jumaat yang dimuliakan, dapat saya kongsikan pada ketika ini keadaan di sekitar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya ini. Kelihatan para jemaah yang hadir pada ketika ini sedang memasuki ruang solat utama masjid. Seperti biasa, di hari Jumaat ini berkumpulnya Muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumaat untuk bersama-sama beribadah. Dan seterusnya, kita mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kerana masih diberikan kesempatan bagi menggandakan amal ibadah kita dan berpeluang untuk terus mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang bermaksud, kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini, yakni untuk menjalankan urusan masing-masing. Dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah. Serta ingatlah akan Allah banyak-banyak, yakni dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Saudara, pada hari Jumaat yang mulia ini, Allah mewajibkan setiap Muslim berkumpul tanpa mengira kaya, miskin, berpangkat ataupun tidak bagi bersama-sama mengimarah dan menghidupkan syiar Jumaat dengan mendengar khutbah serta solat bersama-sama. Ayolah sama-sama kita tumpukan perhatian pada khutbah yang akan disampaikan seketika nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk paduan kita bersama waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada hari ini adalah pada pukul 1.16 tengah hari. Dan khutbah istimewa pada hari ini bertajuk Ilmu Pemangkin Perpaduan dan Keharmonian Ummah yang akan disampaikan oleh imam dan khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu Imam Al-Fadil Ustaz Muhammad Murshid bin Zafarullah serta muazin iaitu Al-Fadil Ustaz Megad Muhammad Hafiz bin Megad Darul Aswan. Dalam pada itu juga, ialah kiranya jika kita saling berpesan-pesan agar terus beristiqomah dalam mengimarahkan masjid. Dalam masa sama juga, di surau dan majlis-majlis ilmu serta saling berpesan-pesan antara satu sama lain dalam usaha menyeru melakukan kebaikan dan memberi peringatan dalam mencegah sebarang bentuk kemungkaran seperti pergaulan bebas, rasuah, pecah amanah dan sebagainya. Dalam kemuliaan Jumaat, tidaklah bermakna hari itu harus ditumpukan kepada ibadah khusus semata-mata. Bahkan Islam adalah agama yang menyeru kepada jihad kebaikan dan kesungguhan dalam bekerja, dan ia melarang seseorang itu duduk tanpa melakukan sesuatu. Pernah satu ketika, Saidina Umar melihat sekumpulan manusia yang masih berada dalam masjid untuk terus beribadah, lantas menegur seorang daripada mereka dengan, "Jangan seseorang daripada kamu sekadar duduk memohon rezeki," sambil berkata, "Ya Allah, kurniakanlah kepadaku rezeki sedangkan..." Baik, saudara, terus ke ruang solat utama mendengarkan azan.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد النسيط والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وباح مقام محمود الذي وأته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaan dan keutamaan, serta kurniakan kepada baginda tempat terpuji sebagaimana yang Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, melalui khutbah yang disampaikan hari ini dengan tajuk ilmu pemangkin perpaduan dan keharmonian ummah, kita dapat peroleh banyak ilmu yang bermanfaat agar kita dapat memperbaiki kehidupan menjadi insan yang lebih cemerlang. Menuntut ilmu merupakan kewajipan dan tuntutan terhadap setiap insan. Sebabnya, ilmu merupakan kayu ukur dalam kehidupan kita dalam menentukan sama ada perkara tersebut baik atau tidak. Selain itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga akan mengangkat orang-orang yang berilmu dengan beberapa darjat berdasarkan firman-Nya yang bermaksud supaya Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama, yakni daripada kalangan kamu dengan beberapa darjat. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, ia menunjukkan akan wujudnya ganjaran di akhirat dan karamah, iaitu kemuliaan di dunia. Maka dengan itu, diangkat orang yang beriman daripada orang yang tidak beriman dan orang yang alim daripada orang yang bukan alim. Telah berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memuji ulama dalam ayat ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman yang diberi ilmu di atas orang-orang beriman yang tidak diberikan ilmu dengan beberapa darjat. Saudara, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Terdapat perbezaan antara orang yang berilmu ataupun tidak. Bagi orang yang berilmu, kelebihannya adalah dia akan mengetahui pelbagai perkara, sedangkan orang jahil, pengetahuan tentang sesuatu perkara agak terbatas. Dalam urusan apa sekalipun, sama ada urusan agama atau urusan dunia, orang yang berilmu akan sentiasa berada di hadapan, memimpin dan membimbing orang yang tidak berilmu atau orang yang kurang ilmunya. Dalam suatu keadaan, dilihat apabila orang yang berilmu tidak memainkan peranan yang sewajarnya, akan berlaku kerosakan dan kepincangan yang merugikan umat dan bangsa. Untuk itu, orang yang berilmu mesti memainkan peranan dan menyedari kedudukan mereka serta kepentingan tanggungjawab yang dipikul di atas bahu mereka. Kedudukan dan keistimewaan orang yang berilmu serta yang mencari ilmu dinyatakan dalam banyak ayat dan hadis serta ulasan-ulasan para ulama. Dalam kita meraih darjat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang itu hendaklah mempunyai perancangan khusus dalam menambah ilmu dan bertindak untuk menyampaikannya. Lebih-lebih lagi,

menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas setiap individu Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap Muslim. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam pada itu terdapat juga ilmu yang dikategorikan sebagai ilmu fardu kifayah. Ia merupakan ilmu-ilmu yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan hidup kita di atas muka bumi. Seperti contoh ilmu perubatan, ia sangat penting demi menjaga kesihatan dan kekuatan tubuh badan yang diperlukan untuk melaksanakan pelbagai tanggungjawab sesuai dengan tuntutan sebagai khalifah di muka bumi. Begitu juga ilmu-ilmu perusahaan seperti pertanian, penternakan, perkilangan, penghakiman maupun sebaliknya. Saudara, untuk itu setiap Muslim wajib mempelajari dan menguasai ilmu fardu ain dengan selengkapnya. Baik saudara, sekejap nanti kita akan bersama-sama ikuti azan, longan azan yang kedua dan ikuti khutbah yang akan disampaikan. Dan pengajaran hari ini iaitu kita sama-sama memperoleh ilmu yang mendekatkan manusia kepada Allah dan membentuk akhlak yang mulia. Terus ke kita ruang solat utama mendengarkan longan azan dan khutbah seketika nanti. Allah.

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa tapi sentiasa berusaha memperbaiki diri, menjaga hubungan dan menjadikan ilmu sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaat yang dimuliakan, kita hidup pada zaman yang penuh dengan kecanggihan. Telefon di tangan kita boleh membuka ilmu. Dalam beberapa saat sahaja, kita boleh mendapatkan berbagai maklumat yang dahulu mungkin mengambil masa berbulan-bulan untuk dicari. Manusia berjaya menerka angkasa, teknologi berkembang dengan begitu pantas. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin pada kehidupan manusia. Tetapi dalam masa yang sama, kita lihat yang membimbangkan. Manusia banyak maklumat. Tetapi mendengar. Tetapi semakin sukar memahami antara satu sama lain. Mengapa perkara ini? Kerana ilmu semata-mata tentu mampu membina manusia. Ilmu yang tidak dipandu oleh iman boleh melahirkan kesombongan. Ilmu yang tidak disertai akhlak boleh membawa perpecahan. Ilmu yang tidak diiringi hikmah boleh disebab manusia saling menjatuhkan antara satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat ke-28 yang dibacakan khatib di awal tadi, yang bermaksud sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan hamba-Nya ialah orang-orang yang berilmu. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang berilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut mereka sebagai orang yang paling terkenal. Allah tidak menyebut mereka sebagai orang yang paling banyak pengikut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, semakin bertambah ilmu seseorang, semakin bertambah rendah dirinya. Semakin luas pengetahuannya, semakin baik akhlaknya. Semakin tinggi kedudukannya, semakin besar rasa tanggungjawab terhadap manusia. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama terdahulu mengajar kita bahawa ilmu yang benar melahirkan adab ketika berbeza pandangan. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah menyebut, pandanganku betul tetapi berkemungkinan salah, dan pandangan orang lain salah tetapi berkemungkinan betul. Ungkapan ini lahir daripada keluasan ilmu dan kerendahan hati. Orang yang berilmu tidak mudah mendakwa dirinya sentiasa benar. Sebaliknya, dia sentiasa membuka ruang untuk mendengar, memahami dan menghormati pandangan orang lain. Sebab itu, perbezaan pandangan dalam perkara ijtihad
tidak sepatutnya menjadi sebab perpecahan. Apa yang lebih penting ialah bagaimana kita menjaga adab, memelihara ukhuwah dan terus bekerjasama dalam perkara yang membawa manfaat kepada agama, masyarakat dan negara. Inilah adab orang yang berilmu. Mereka berbeza pandangan tetapi tidak bermusuhan. Mereka berhujah tetapi tidak menghina. Mereka mencari kebenaran tanpa merosakkan persaudaraan. Hari ini kita sering melihat perkara yang sebaliknya. Kadangkala hanya kerana satu pandangan yang berbeza, persahabatan terputus. Kerana satu kenyataan di media sosial, hubungan menjadi renggang. Kerana satu berita yang belum tentu benar, masyarakat mula saling mencurigai. Kerana itulah Islam mengajar kita supaya sentiasa menyemak dan meneliti sesuatu perkara sebelum membuat keputusan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik yang membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya. Sidang jemaah yang dimuliakan, pada ketika dunia sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran baru, termasuk perkembangan sains dan kecerdasan buatan, para ulama, ilmuwan dan cendekiawan Islam dari pelbagai negara terus berhimpun untuk membincangkan hubungan antara iman, ilmu dan cabaran semasa. Mereka membincangkan bagaimana ilmu dan sains boleh menjadi jambatan yang menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala serta membantu manusia menghadapi pelbagai keraguan yang timbul pada zaman ini. Atas semangat itulah, Malaysia terus memainkan peranan sebagai medan pertemuan ilmu dan dialog dunia Islam. Penganjuran persidangan antarabangsa Faith in Light of Science and Contemporary Evidence Islam ataupun Muslim World League menghimpunkan para ulama, ilmuwan dan pemimpin masyarakat daripada pelbagai negara untuk membincangkan hubungan antara iman, sains dan cabaran kontemporari. Usaha ini bukan sekadar membicarakan soal ilmu tetapi membawa mesej yang lebih besar, iaitu membina keyakinan terhadap agama, mengukuhkan persefahaman serta memperkukuh perpaduan dan keharmonian ummah dalam menghadapi cabaran dunia masa kini. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak pernah memisahkan antara wahyu dan akal. Islam juga tidak pernah melihat ilmu dan agama sebagai dua perkara yang bertentangan. Sebaliknya, apabila ilmu dipandu oleh wahyu, lahirlah manusia yang seimbang. Apabila ilmu dipandu oleh iman, lahirlah masyarakat yang saling menghormati. Apabila ilmu dipandu oleh hikmah, lahirlah perpaduan dan keharmonian. Malaysia adalah sebuah negara yang dibina atas kepelbagaian. Kita berbeza bangsa, bahasa dan latar belakang. Namun, kita berkongsi tanah air yang sama dan masa depan yang sama. Perpaduan tidak lahir hanya dengan slogan. Perpaduan lahir apabila manusia saling menghormati. Perpaduan lahir apabila manusia sanggup mendengar. Perpaduan lahir apabila ilmu menjadikan kita lebih adil dan lebih matang dalam membuat pertimbangan. Maka marilah kita menjadi umat yang menjadikan ilmu sebagai jambatan untuk menyatukan hati dan bukan alat untuk memecah belahkan masyarakat. Sebagai rosan kepada keseluruhan khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama mengambil beberapa pelajaran.
Yang pertama, ilmu yang sebenar ialah ilmu yang mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan membentuk akhlak yang mulia. Yang kedua, perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan dan permusuhan. Dan yang ketiga, ilmu yang dipandu oleh iman dan hikmah mampu menjadi pemangkin kepada perpaduan dan keharmonian ummah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nadi ke KL.

0: brace yourself.
1: Music Express. Music Express. Music Express. Music
2: Tambah Henti. T-shirt Billy. Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
3: Juga ayah-ayah ni pun, kalau anak tak minat jangan dipaksa-paksa.
4: Asal anak lelaki je bola. Asal anak lelaki je bola.
3: Ha, macam ayah saya dulu, dia tekankan saya renang berirama.
4: Renang berirama. Eh, tapi mak saya kan pernah pesan tau. Dia memang pesan dia, bukan kat saya je, sampai ke cucu-cucu dia. Kalau nak main sukan, main sukan badminton.
3: Dengan badminton?
4: Sebab apa? Sebab dalam court tak panas.
3: Oh,
4: nanti boleh tak terbakar.
3: Eh, futsal pun ke dalam court juga?
4: Itulah mungkin zaman dulu mak saya tak ada futsal.
3: Oh, zaman saya tak ada futsal.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
5: Itu dia sedutan Rentak Pagi KL pagi tadi bersama dengan Andy Ana dan juga AP Syafiq. Jadi untuk anda, jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan Rentak Pagi KL Isnin hingga Jumaat 6 pagi hingga ke 10 pagi. Macam-macam pengisian dalam Rentak Pagi KL, ada game, ada karaoke, ada fun fact. Banyaklah yang akan menemani anda dalam kesesakan lalu lintas, terutamanya kan on the way pergi kerja, on the way pergi hantar anak pi sekolah. Terus dengarkan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Kita kembali dalam Nadi Kota KL setelah Music Express, Music Tanpa Henti selama 30 minit. Waktu sekarang menghampiri 2.18 minit petang. Selamat petang untuk anda yang mungkin baru saja mendengarkan kami di KLFM. Ini baru KL. Selamat bertugas untuk anda yang mungkin dah pun menyambung tugasan anda untuk hari Jumaat ini, dan yang doakan semoga semua perancangan anda berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, insya Allah. Terus kekal bersama dengan kami di Nadi Kota KL.

0: girls.
1: Rapat-rapat, jangan jauh. Nadi, Kota KL.
2: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari aku.

0: Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Itu dia Datuk Jamal Abdillah featuring Malik dengan lagunya Aku Maafkan Kamu. Semoga kita sentiasa redha dan sentiasa ikhlas nak memaafkan orang-orang yang mungkin telah menyakiti kita ke sengaja ataupun tidak sengaja. InsyaAllah semoga kita sentiasa tenang untuk melalui hari-hari yang akan datang. Dan nak kongsikan info bersama dengan anda, 5 hari saja lagi Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan 2026 yang bakal berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada 17 Jun 2026. Jadi ayuh sama-sama kita raikan detik yang penuh bermakna ini. InsyaAllah untuk anda yang berdekatan, yang berkesempatan, nanti datanglah beramai-ramai ke Masjid Putra Putrajaya untuk memeriahkan lagi Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan 2026. 2:33 minit petang untuk anda yang sedang memandu pada ketika ini. Kemanapun destinasi anda, pandulah berhati-hati. Ingatlah orang-orang yang tersayang. Pandu cermat jiwa selamat. Jangan lupa untuk jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Patuhi had laju. Kalau nak tukar laluan ke, kan nak masuk simpang ke, jangan lupa bagi signal, okey? Jaga keselamatan anda, jaga keselamatan insan-insan yang tersayang dan juga jagalah keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Dan pastinya terus kekal bersama dengan kami dalam Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: TLFM, ini baru KL.
1: Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

KLFM ini baru KL, semua sudah nyanyian Elizabeth Tanah. Jadi mungkin semua sudah makan, semua sudah solat, semua sudah berehat. Selamat kembali bekerja. Semoga tugasan anda berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sepanjang hari ini. Dan saya nak kongsikan aktiviti yang sedang berlangsung, sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan yang sedang berlangsung di Stadium Likas, perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu, Sabah, bermula semalam 11 Jun hinggalah 14 Jun 2026. Jadi untuk anda yang berada di Sabah, di Kota Kinabalu terutamanya, datanglah beramai-ramai esok dan lusa kan. Luangkan masa-masa yang berkualiti bersama dengan anak-anak, suami, isteri tersayang, rakan-rakan, sahabat juga boleh. Jadi pelbagai aktiviti menarik yang pastinya disediakan untuk anda semua, seperti ada pameran Rumah Kami, ada 5 perkampungan etnik, ada pertandingan Sabah Idol, Food Unites, Jualan Madani, ada pertandingan e-sports, larian negara bangsa juga ada, dan pastinya ada konsert untuk anda yang akan menampilkan artis terkenal tanah air. Antaranya ada Awi, ada Estrange, ada Jacqueline Victor di konsert malam Unity sama-sama. Jadi jangan lepaskan peluang, rebut peluang ini untuk luangkan masa-masa yang berkualiti, cipta memori bersama dengan keluarga yang tersayang. Hadirlah beramai-ramai untuk memeriahkan lagi sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan yang dah bermula semalam hinggalah hari Ahad ini, 14 Jun 2026 di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu, Sabah. Jadi untuk anda yang mungkin nak bercuti, nak balik kampung pada hujung minggu ini, berhati-hati, okey? Jangan lupa untuk kemas rumah anda elok-elok. Pastikan keadaan rumah anda ditinggalkan dengan dalam keadaan yang selamat. Jangan lupa tutup suis-suis utama, tapi jangan tutup suis peti sejuk anda. Nanti balik bercuti pula, tak pasal-pasal masuk rumah bau busuk sebab suis peti sejuk pun ditutupnya. Suis itu jangan tutup. Suis-suis yang lain tutup. Suis TV, okay? Suis charger. Dan jangan lupa untuk maklumkan kepada jiran dan pihak polis yang berdekatan dengan kawasan anda tinggal. InsyaAllah. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rail, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.

0: Cerita apa hari ini?
1: Okey, cerita apa hari ini? Kita nak cerita di hari Jumaat ini 12 Jun 2026 kan. Nak cerita sikit lah mengenai kotak telur eh. Kotak telur yang warna coklat-coklat tu yang kita selalu beli satu tray telur itu. Kotak telur ini bukan sampah tau. Selama ini kotak telur ni kalau kita tak susun sampai tinggi kat luar rumah kan. Kadang-kadang kucing kat rumah ni pun buat main, buat gigit-gigit sampai hancur. Lepas tu kalau dah bersepah, dah hancur-hancur tu, kita buang je ke kotak telur ini. Padahal rupanya banyak sangat kegunaan kotak telur ini. Okay? Jadi benda-benda remeh yang macam ni yang selalunya kita tak nampak manfaat dia kan. Kita rasa macam, alah tak gunalah kotak telur ni, buanglah, semaklah macam gitu. Tetapi kita nak kongsikan antara kegunaan kotak telur ini. Kita boleh gunting-gunting dia, letak dekat semua tong sampah dekat dalam rumah kita. Tong sampah di dapur ke, di ruang tamu ke, di dalam bilik ke. Kerana kotak telur ini boleh mengurangkan bau busuk sampah. Kerana dia boleh menyerap air dan mengurangkan bau busuk sampah itu. Dan seterusnya, boleh juga kita jadikan alas periuk panas. Ini Dayang rasa sampai sekarang masih lagi ada mak-mak dekat rumah tu yang jadikan kotak telur ini untuk alas periuk panas. Jadi meja kita selamat, meja dapur kat rumah kita tu, meja mak kita tu selamat, tak risau cala ke, rosak ke. Jadi kita alas periuk kita dengan kotak telur itu. Seterusnya juga, kotak telur ini anda boleh bakar sikit dekat luar rumah, sikit je tau hujung-hujung tu untuk menghalau nyamuk. Ini dua dalam satu. Kita halau nyamuk, jadi kita boleh mengelakkan kita kena jangkitan nyamuk Aedes yang membawa penyakit semestinya. Lagi satu, boleh juga kita gunting-gunting jadi tempat untuk kita tanam cili. Boleh jadi tapak semaian. Itu antaranya sedikit, antara sikit kegunaan kotak telur. Jadi untuk mak-mak di rumah yang mungkin rasa kotak telur ini semaklah, kita buang je lah, banyak kegunaannya, kita boleh gunakan di rumah. Okey, jangan buang dulu, masih lagi kita boleh gunakan. Dan juga ada netizen yang komen ni, dia kata boleh digunakan untuk serap bunyi. Letak banyak-banyak dekat dinding. Contoh, kalau nak buat music studio, memang menjadi sangat kedap bunyi. Ini idea yang menarik untuk anda yang mungkin suka nak berkaraoke di rumah kan, nak jamming kat rumah, tapi takut jiran-jiran kata bising lah apalah. Boleh lekat banyak-banyak dekat dinding supaya kedap bunyi, tak keluarlah, jiran tak dengarlah bunyi-bunyi bising. Nak karaoke sampai pagi pun karaoke lah, nak jamming sampai pagi pun jamming lah, kerana kita dah letakkan kotak telur tu di dinding. Banyak kegunaannya. Jadi untuk anda yang di rumah, mak-mak sekarang ini yang mendengarkan Dayang dalam nadi kota KL, kakak-kakak yang di rumah tu kan, cuba jenguk dekat dapur, ada tak kotak telur di dapur itu? Jangan buang dahulu. Banyak kegunaan yang anda boleh lakukan dengan kotak telur itu. Itu dia cerita kita hari ini. Jadi mungkin di hujung minggu ini anda nak kemas rumah, nak kemas dapur, jadi bolehlah guna semula kotak-kotak telur yang ada di rumah anda. Baiklah, 3.20 minit petang, terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.
0: Cerita apa hari ini?
2: Cerita apa hari ini?
0: Cerita apa hari ini?

Itu dia Ricky Martin dengan lagunya The Cup of Life, lagu rasmi Piala Dunia tahun 1998. Nah, kita dah pun mula sepak bola yang pertama pada pagi tadi, 3 pagi 12 Jun 2026 untuk Piala Dunia 2026. Ha, untuk hari Sabtu 13 Jun pula ada perlawanan antara Kanada dan Bosnia and Herzegovina pukul 3 pagi juga. Dan seterusnya pada pukul 9 pagi USA menentang Paraguay. Itu dua lagi perlawanan untuk hari Sabtu 13 Jun 2026 yang anda boleh saksikan perlawanan ini secara langsung di TV OK, di Sukan Plus dan juga penstriman langsung di RTM Klik. Betul-betul percuma. Jadi untuk anda yang mungkin belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik kami, muat turunlah sekarang di telefon pintar anda supaya anda boleh menonton Piala Dunia 2026 di mana sahaja anda berada. Kodlahkan baring-baring dalam bilik, tak ada TV kat dalam bilik, tengoklah di telefon pintar anda menerusi aplikasi RTM Klik. Piala Dunia 2026 ini sangat menarik, antaranya 10 fakta menarik Piala Dunia. Piala Dunia terbesar dalam sejarah. Ha, pertama kali dianjurkan oleh 3 negara dengan rekod 104 perlawanan dan 16 bandar tuan rumah. Banyak lagi info menarik, fakta yang menarik mengenai Piala Dunia 2026 nanti akan dayang kongsikan lagi insya-Allah. Terus kekal bersama dengan kami dalam Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia Iman Troy dengan lagunya Bunga Kemboja, membawa kita menghampiri 3.54 minit petang. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk Nadi Kota KL edisi Jumaat 12 Jun 2026. Terima kasih anda semua kerana setia bersama Dayang seawal satu tengah hari tadi sehingga ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak semuanya kerana sentiasa setia memilih siaran kami di KLFM untuk sentiasa menemani anda menceriakan lagi hari-hari anda, dan semestinya kami di sini juga akan sentiasa menemani anda menyiarkan lagu-lagu hits kegemaran anda, berkongsi info-info menarik bersama dengan anda, dan tak lupa kepada pendengar, kepada sahabat kami yang sentiasa menyokong live TikTok KLFM Official. Terima kasih banyak-banyak semuanya. InsyaAllah selepas ini dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur, KLKL, anda akan ditemani rakan setugas Mimi Wala yang akan bersama anda selama 4 jam, 4 petang hingga 8 malam nanti, insyaAllah. Jadi untuk anda, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma tu untuk anda saksikan Piala Dunia 2026 di mana pun anda berada. Dayang tinggal anda dengan lagu Aislinn, Hi Hi Bye Bye. Bye bye daripada Dayang, Hi Hi lepas ini daripada Kak Mimi Wala untuk anda. Dayang mengundur diri dahulu. Assalamualaikum. Bye bye Kuala Lumpur.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: KLFM, ini baru KL.

Ulala, persembahan kumpulan KRU memukatirai kenangan lalu Kuala Lumpur hari Jumaat ini 12 Jun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada. Mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz juga membawa kami ke mana sahaja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih Dayang yang dah pun temankan anda seawal pukul 1 tengah hari tadi. Dan terima kasih juga lah kerana memberi laluan kepada saya Hamimah Haji Muhammad Yusof ataupun Mimi Wala temankan anda untuk kenangan lalu Kuala Lumpur dari sekarang hinggalah pukul 8 malam nanti. Alhamdulillah diberikan kesihatan yang baik juga diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir dan temankan anda dalam kenangan lalu Kuala Lumpur sampai pukul 8 malam nanti. Okey, macam biasa, boleh pilih lagu-lagu pilihan. Jangan turun kereta sekarang. Saya akan susun cantik-cantik. Kita akan layan sama-sama. Kita ada apa hari ini? Kita ada azan asar sekejap lagi. Pukul 4.42 minit petang. Kita ada utama 5 petang. Kita ada artis legend KKL. Kita ada Biz On Air. Kita juga ada Gol Dunia RTM. Sempena Piala Dunia 2026. Terus bersama dengan kami, kita ada Amy Mastura dengan Jawapan Kasih. Satu lagu Hindustan juga bakal menyusul dari filem Kush Kush Hota Hai. Berhibur dulu dengan lagu ini, Persembahan Sweet Charity dengan Zakiah. Terus bersama dengan kami, menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Lagu persembahan Datuk Jamal Abdillah, ciptaan sepenuhnya Datuk Dr. Ahmad Nawab juga Datuk Hafsah Hassan dengan Kau Lupa Janji, lagu yang dirakamkan pada tahun 1984 baru saja berlalu, menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Demam bola semua, macam mana tidur, okey. Ada yang dah letak jadual siap-siap dekat kalender tu, jadual apa ni, perlawanan setiap pasukan. Dan apa pun untuk anda, untuk awal pagi nanti, kick off pukul 3 pagi, anda akan dapat saksikan perlawanan di dalam kumpulan B antara Canada dan juga Bosnia. Dan pada awal pagi esok 9 pagi, perlawanan bagi kumpulan D, USA dan juga Paraguay. Anda boleh saksikan melalui RTM. RTM Click ada, Sukan Plus pun ada, anda boleh saksikan di sana, okay? Dan kami juga akan membawakan beberapa fakta-fakta dan juga trivia yang menarik untuk anda yang demam bola, okay? Baik, untuk panduan muslimin muslimat, waktu solat fardu asar di Kuala Lumpur 4.42 minit petang, berhibur bersama Anwar Zain dengan Bila Resah. Juga kita ada Rainbow dengan The Temple of the King, dan juga lagu ini persembahan Jin Bara dengan Patri. Terus bersama dengan kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan pun streaming langsung di RTM Klik.

laporan masuk waktu salat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.42 minit petang tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan salat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat. Dan untuk panduan kita bersama, salat maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.25 minit malam. Dan kita akan ikuti berita dalam dan luar negara mengenai utama 5 petang sebentar saja lagi. Dan kembali bersama dengan kami untuk kenangan lalu Kuala Lumpur dengan artis legend untuk petang ini. Ada satu lagu artis antarabangsa yang akan kita siarkan 3 buah lagunya dalam artis legend. Apapun, terus berhibur bersama dengan kami. Kita ada Teja dengan kenangan di Taman Cinta dan juga lagu ini persembahan Ellie Katz dengan Hadirmu. Menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: Memori Hit KL KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

Selamat petang. Salam Malaysia Madani, jam yang kedua kenangan lalu Kuala Lumpur. Hari Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Hari Jumaat terakhir dalam bulan dalam tahun 1447 Hijri. Okey, apapun terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami. Mimi Wala masih lagi di sini temankan sampai pukul 8 malam ini. Dan kita beralih ke artis legend untuk petang ini, seorang artis internasional yang dikenali juga dengan nama Riri. Siapa ni pula? Lahir di St. Michael, Barbados. Berpindah ke Amerika Syarikat pada usia 16 tahun untuk mengejar karier rakaman di bawah bimbingan produser rakaman Evan Rogers. Dan dia kemudian menandatangani kontrak dengan Def Jam Recordings setelah diuji bakat oleh Jay-Z. Okay, pada tahun 2005, beliau telah mengeluarkan album studio pertamanya berjudul Music of the Sun dan mencapai kedudukan 10 teratas di tangga album Billboard 200 dan single utama yang berjudul Ponder Replay di tangga lagu Billboard Hot 100. Kurang dari setahun kemudian, beliau mengeluarkan album kedua yang diberi judul A Girl Like Me pada tahun 2006 dan kemudian memuncak dalam top 5 di tangga album Billboard dengan single utamanya SOS, menjadi nombor 1 pada Hot 100 pertamanya. Dan album studio ketiga beliau, Good Girl Gone Bad, pada 2007 memunculkan 4 single terbaiknya, iaitu Umbrella, Take a Bow, Disturbia dan juga Don't Stop the Music. Kalau sebut tajuk-tajuk lama lagu ni, mesti ada yang dah dapat meneka siapakah artis legend kita untuk petang ini. Beliau dengan nama penuhnya Robin Rihanna Fenty ataupun dengan nama pentasnya Rihanna, merupakan artis legend kita untuk petang ini. Kita akan dengarkan 3 buah lagu daripada Rihanna, Umbrella, Don't Stop the Music dan juga lagu ini, Diamonds. Jom kita berhibur bersama artis legend KL-KL kita untuk petang ini, Rihanna. Shine bright like a diamond.

0: Legend KLKL.
1: Artis Legend KKL kita petang ini, Rihanna, dah pun berlalu dengan 3 buah lagunya. Sebelum kita ke Biz On Air, ada beberapa laporan trafik yang ingin saya kongsikan. Di Jalan Ceras, trafik perlahan keluar dari pusat bandar menghala ke Taman Segar. Ada kemalangan motosikal yang menghalang lorong sebelah kiri menghampiri susul keluar Sri Petaling. Manakala di Elit, trafik sesat dari Shah Alam ke Sifil. Ada kemalangan di kilometer 5.3 yang tidak menghalang mana-mana lorong pun. Tetapi juga sesak dari USJ ke Sifil kerana ada kemalangan di lorong kecemasan di kilometer 8.1. Di mana lagi? Di Elit. Ini dah baca dah tadi. Ada kemalangan di berhampiran Bandar Sarawana Putra menghala ke Putrajaya yang menyebabkan kesesakan berlaku dari Putra Heights. Juga lagi, kalau ada laporan trafik luar biasa daripada anda yang mungkin sedang memandu waktu ini, boleh hantarkan voice note ke nombor WhatsApp kami di 0133-3097-972.
2: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Biz On Air hari ini bersama dengan mantan juruhebat ataupun DJ KLFM, Ridwan Salimi, dah jadi bos. Bos, big boss sekarang. Hari ini membawakan bisnesnya The Little President, kelas public speaking kanak-kanak. Jadi mungkin Riz, perkenalkan perniagaan. Macam mana boleh dapat idea untuk memulakan perniagaan ini?
3: Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ridwan Salimi, pengasas kepada The Little President, sebuah program pembangunan komunikasi dan pengucapan awam untuk kanak-kanak dan remaja. Idea untuk memulakan The Little President ini sebenarnya datang daripada pengalaman saya sendiri sebagai penyampai radio, pengacara majlis dan jurulatih pengucapan awam selama hampir 10 tahun. Saya perasan ramai orang dewasa berdepan masalah keyakinan diri, takut bercakap di hadapan orang ramai dan sukar untuk menyampaikan idea dengan jelas. Daripada situlah saya terfikir bagaimana jika kemahiran ini dibina sejak awal dari usia kanak-kanak lagi. Jadi kami bangunkan The Little President untuk membantu anak-anak belajar bercakap dengan yakin, berkomunikasi dengan baik dan berani menyampaikan pendapat mereka. Kami percaya kemahiran komunikasi ni dia bukan hanya sekadar untuk menjadi pengacara ataupun penceramah, tetapi merupakan kemahiran hidup yang penting untuk masa depan mereka. Hari ini kami jalankan kelas mingguan, ada kem komunikasi dan juga program pengalaman seperti Little Broadcaster, di mana peserta dapat belajar dalam suasana yang menyeronokkan dan juga ada kita buat praktikal sekali.
1: Kita akan bersama lagi dengan Riz dan kita berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Papa Americano. Nakkan lagu bersemangat ekspedisi ini dengan cempedak jadi nangka. Terus bersama dengan kami menerusi Biz On Air, kenangan lalu Kuala Lumpur.

0: Ya, kalau tak tahu cakap tak tahu, jangan palatau. Adam dengan tak tahu pilihan Farah Seni yang berada di Kangar, Perlis. Terima kasih hadir di live TikTok dan bantu saya ketuk-ketuk skrin. Baik, masih lagi bersama dalam Biz On Air. Kita bersama dengan Cik Ridwan Salimi ataupun DJ Rizzo. Bercakap tentang bisnesnya The Little President, kelas public speaking untuk kanak-kanak. Mungkin Rizzo boleh ceritakanlah bagaimana nak dapatkan modal untuk permulaan perniagaan dan juga mengembangkan perniagaan ini. Silakan.
1: Pada peringkat awal, modal kami sebenarnya tak besar. Saya bermula dengan guna simpanan hasil sendiri, hasil daripada kerja sebagai seorang MC, penyampai radio, jurulatih dan sebagainya. Dan pada waktu tu, fokus saya bukan kepada buka pusat latihan yang besar, tetapi hanya membina modul yang berkualiti dan juga dapat kepercayaan daripada pelanggan terlebih dahulu. Dan apabila kita melihat peserta semakin bertambah dan ibu bapa pula melihat perubahan positif daripada anak-anak mereka, perniagaan barulah berkembang secara organik melalui testimoni dan juga cadangan daripada pelanggan yang sedia ada. Jadi keuntungan yang diperoleh kami laburkan balik semula ke dalam perniagaan untuk menambah baik modul, pemasaran dan juga pengalaman pembelajaran peserta ni. Bagi saya, modal ni bukanlah yang paling penting. Dia ilmu, pengalaman dan juga kesungguhan untuk kita selesaikan masalah pelanggan tersebut tadi. Dan apabila kita betul-betul bagi nilai kepada pelanggan, peluang untuk berkembang akan datang dengan lebih baik dan juga dia datang dengan sendirinya.
0: Baik, kita terus berhibur dengan lagu pilihan JTK yang seterusnya ni. Nur Isa nakkan lagu persembahan kumpulan Wings dengan Taman Rashidah Utama. Terus bersama dengan kami dalam Biz On Air dan juga pilihan jangan turun kereta JTK.

0: Utada Hikaru dengan First Love. Lagu ni dipilih oleh Khairul Fahmi menerusi WhatsApp, menerusi live TikTok kami di KLFM Official. Terima kasih hadir dan bantu saya tapping-tapping untuk likes di TikTok, okay? Baik, masih lagi bersama dengan Cik Ridwan Salimi ataupun DJ Rizzo dengan bisnesnya The Little President kelas public speaking kanak-kanak, okay? Baik Rizzo, harapan dan juga bagaimana pendengar boleh mendapatkan perkhidmatan anda untuk anak-anak ataupun mungkin untuk diri sendirilah. Promosi dah sikit bisnes Rizzo tu.
1: Harapan saya adalah untuk melihat lebih ramai rakyat Malaysia, terutamanya kanak-kanak ni, dapat membesar dengan keyakinan diri yang tinggi dan juga mampu berkomunikasi dengan baik. Sebab dalam dunia hari ini, ramai anak-anak mempunyai ilmu dan juga ada bakat yang bagus, tetapi mereka perlukan kemahiran untuk menyampaikan idea dengan yakin. Dan saya percaya kemahiran komunikasi boleh jadi salah satu aset terbesar untuk masa depan mereka. Dan bagi ibu bapa yang nak tahu lebih lanjut tentang program The Little President ini, boleh mengikuti kami di media sosial dengan carian The Little President _. Kami ada menawarkan kelas mingguan, program hujung minggu dan juga pelbagai aktiviti-aktiviti pembelajaran berasaskan pengalaman untuk kanak-kanak dan juga remaja. InsyaAllah kami sentiasa mengalu-alukan ibu bapa yang nak bantu anak-anak mereka untuk menjadi lebih yakin, berani dan bersedia menghadapi masa depan.
0: Baik, terima kasih Ridwan Salimi berkongsikan tentang bisnesnya The Little President kelas public speaking untuk kanak-kanak. Anda yang lain kalau ada bisnes yang ingin diwar-warkan di KLFM, anda perlu menghantarkan butirannya menerusi email info@kLFM.gmail.com. Okay? Baik, bakal menyusul Datuk Sharifah Aini dengan Hapuslah Air Matamu. Pilihan Rosliza. Juga kita ada EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang, pilihan Din Tahir ataupun Haji Din. Dan juga Dato' Awi dengan Ratuku, pilihan A Taufik. Semuanya sebentar lagi menerusi pilihan Jangan Turun Kereta JTK. Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Saya Salamia Hassan.
1: Dan saya Atilia.
0: Jom kita hayati melodi-melodi indah yang pernah menghiasi jalan-jalan di Kuala Lumpur.
1: Lagu-lagu yang membesarkan kita dari era kaset sampai ke Spotify.
0: Setiap Isnin hingga Jumaat, 4 petang sampai 8 malam.
1: Layan karok sampai depan pintu rumah.

inilah kenangan lalu Kuala Lumpur. Hanya di KLFM 97.2, stesen nombor 1 orang KL. Ini baru KL.

Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

Kwang In-byum menyamakan kedudukan selepas hantaran Lee Kang-in pada minit ke-67 dan Oh Hyun-gyu pada minit ke-80 masuk sebagai pemain gantian dan menjaringkan gol kemenangan. Dan perlawanan berlangsung agak fizikal terutamanya selepas Chek Kiam mendahului, namun tiada kad merah dilaporkan. Republik Czech turut mempunyai satu gol oleh Thomas Socek yang dibatalkan kerana offside pada penghujung perlawanan. Korea Selatan menguasai sebahagian besar permainan menerusi kawalan bola dan kreativiti pemain tengah. Selepas ketinggalan 0-1, mereka menunjukkan reaksi positif dan berjaya membalikkan keputusan menerusi jaringan Hwang In-byum dan Oh Hyun-gyu. Hwang In-byum dianggap pemain paling berpengaruh apabila menjaringkan satu gol dan mencipta satu bantuan gol. Penjaga gol Kim Seung-gyu pula melakukan beberapa aksi penting pada penghujung perlawanan. Chek Kiam bergantung kepada kekuatan fizikal dan juga situasi bola mati. Mereka berjaya mendahului tapi gagal mengekang serangan balas pantas Korea Selatan pada separuh masa kedua. Apapun, kita akan dengarkan juga antara yang menarik sepanjang Piala Dunia 2026. Beribu dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Wani dengan Wasilah Kasih, juga lagu yang telah pun dipilih oleh Puan Normi Jamil, nakkan lagu Safura Sedalam Mana Cintamu, dan ini dia lagu yang telah pun dipilih oleh Usama dari Setapak, nakkan lagu Persematuk Ki dengan Hampa. Terus bersama dengan kami menerusi Gol Dunia RTM untuk Piala Dunia 2026.

Europe dengan The Final Countdown. Lagu ni dipilih oleh Makno EPE dari Nilai Negeri Sembilan. Kata dia lagu tu khas untuk kawan-kawan yang buat OT malam ni. Baik, sebelum kita sambung lagi Gol Dunia RTM ni, ada satu laporan trafik di East West Link. Ada kemalangan di lorong sebelah kiri berhampiran Mid Valley menghala ke PJ yang menyebabkan kesesakan berlaku dari Seputih ya. Baik, statistik dan jangkaan semasa untuk kumpulan-kumpulan ataupun negara-negara yang telah pun berlawan semalam dalam Piala Dunia. Mexico kelebihan bermain di laman sendiri, menang 2-0 ke atas Afrika Selatan dan dianggap pasukan pilihan untuk menjuarai kumpulan sejak sebelum kejohanan bermula. Manakala Korea Selatan menunjukkan permainan paling meyakinkan dari segi kawalan bola dan kreativiti. Hwang In-bom dan juga Sun Hyung-min menjadi tonggak utama. Kemenangan 2-1 ke atas Czechia menjadikan mereka pencabar utama Mexico. Republic Czech merupakan, walaupun kalah pada Korea Selatan pagi tadi, mereka masih memberi tentangan sengit. Perlawanan menentang Afrika Selatan akan menjadi penentu hidup mati kempen mereka. Manakala Afrika Selatan bermula dengan kekalahan 0-2 kepada Mexico. Dua kad merah dalam perlawanan pembukaan memberi tamparan besar kepada moral pasukan. Jadi berdasarkan prestasi semasa dan ramalan prakejohanan, Mexico berpeluang tertinggi untuk muncul juara kumpulan. Korea Selatan berada di landasan terbaik untuk mara ke pusingan 3-2. Czechia masih berpeluang sebagai naib juara atau salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Dan Afrika Selatan perlu mendapatkan keputusan positif dalam dua baki perlawanan untuk terus bersaing. Perlawanan yang paling dinantikan sudah tentulah Mexico versus Korea Selatan. Perlawanan ini dijangka menentukan juara kumpulan A. Korea Selatan memiliki permainan yang lebih teknikal, manakala Mexico mempunyai kelebihan penyokong sendiri dan pengalaman kejohanan besar. Baik, kita akan sambung lagi untuk Gol Dunia RTM. Berhibur dengan lagu yang telah pun dipilih oleh anak kurut nakkan lagu Baji dengan AIA. Juga lagu yang telah pun dipilih oleh Cik Fauzi nakkan Aryan dengan Bai Duri Cintaku. Dan lagu ini dipilih oleh Cik Nordin Ahmad nakkan lagu Persembahan Azrina Aziz dengan Wajahmu di Mana-Mana. Terus bersama dengan kami menerusi Gol Dunia RTM di Kenangan Lalu Kuala Lumpur, KLKL.

Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

0: FM, ini baru KL.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
1: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KLKL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM, ini baru KL.

To you baru saja berlalu menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Malaysia Madani. Jam yang terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur hari Jumaat 12 Jun 2026 bersama dengan saya Mimi Wala. Dan terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz. Juga membawa kami ke mana sahaja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Untuk panduan muslimin muslimat waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur sebab pukul 7.25 minit malam nanti. Dan nantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu daripada Perseman Flybase dengan Cahaya Cinta. Juga kita ada Spring dengan Sampai Hati dan juga lagu Duen Satu Waktu Dahulu. Terus bersama dengan kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Lambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

8 masuk waktu salat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.25 minit malam tadi. Kami di KNFM mengucapkan selamat menunaikan salat fardu maghrib kepada muslimin dan juga muslimah. Dan untuk panduan kita bersama, solat isyak di Kuala Lumpur tepat pukul 8.40 minit malam. Dan tonton 104 perlawanan bol Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Anda boleh tonton perlawanan antara Kanada dan juga Bosnia sepak mula pada pukul 3 pagi nanti. Manakala USA menentang Paraguay, akan anda dapat saksikan sepak mulanya pada pukul 9 pagi esok. Okay? Baik, terus berhibur menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita ada Mariah Carey dengan Forever. Juga kita ada Fotograf dengan Di Alam Fana Cinta. Dan juga lagu ini bersemantan Sri P. Ramlee dan juga Puan Sri Saloma dengan lagu yang dipetik dari filem Batu Belah Batu Bertangkup Gunung Payung. Terus bersama dengan kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

Abang Siti Sarah Raisuddin dengan Saat Hilang Cintamu baru saja menghiburkan kita menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, dan saya berada di penghujung waktu untuk tugasan saya hari Jumaat ini, 12 Jun 2026. Selepas ini memberi laluan kepada rakan setugas saya yang akan meneruskan siaran KLFM hingga pukul 12.30 malam. Nanti siapakah dia? Tunggulah suaranya sebentar lagi. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Ahad 6 pagi hingga 12.30 hari untuk hujung minggu KL. Dan sebelum saya tinggalkan anda ini, kita sama-sama fikir-fikirkan, berdamailah dengan diri sendiri. Perasaan ini menggambarkan bahawasanya kita yang perlu didik diri kita sendiri, kita yang perlu ajar diri kita sendiri, kita yang perlu nasihat diri kita sendiri. Apa yang kita nak, tak semestinya kita akan dapat. Apa yang kita inginkan, tak semestinya menjadi milik kita. Macam mana perjalanan hidup yang kita bayangkan, belum tentu itu yang ditakdirkan. Mimpi kita, fantasi kita, impian kita, belum tentu jadi kenyataan. Bila yang berlaku tu ke arah sebaliknya, maka masa ini kita perlu berdamai dengan diri kita sendiri, okay? Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Persembahan Backstreet Boys, Drowning, dan juga lagu ini Persembahan Fauzia Latif dengan Kau Merubah Segalanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: KL. 8 malam hingga 12 tengah malam istimewa untuk orang KL. Neon Neon KL.
1: Baiklah. Neon KL, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kerana bertemu kami waktu ini di Neon KL. Dan semestinya bertemu dengan Syak di kali ini hingga pukul 12 tengah malam. Dan untuk edisi hari ini 12 Jun 2026 bersama dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Terlebih dahulu terima kasih kepada rakan saya Mimi Wala yang menemani dalam KL-KL tadi dan berkongsi juga banyak tips-tips dan juga info trafik dalam jangan turun kereta. Dan terima kasih sekali lagi kerana terus menyokong kami di KLFM dan jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook kami di KLFM Ini Ber-KL. Tidak lupakan juga di TikTok kami KLFM Official. Dan yang pasti sekali boleh bersama dengan saya hingga 12.30 malam nanti. Semestinya dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang terkini, lagu-lagu yang memberikan curahan hati dalam Neon KL Ini Ber-KL. Baiklah, lagu pembukaan untuk Neon KL pada malam ini kita dengarkan Alasanmu Isn't Exist. Neon KL Ini Baru KL.

0: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di RTM Klik.
1: Ini baru KL.

Itu je lagu pada nyanyi Amir Mas di waktu ini membawa kita pada pukul 8.20 minit malam. Dan waktu ini juga ada yang sedang tengah menjamu selera bersama dengan keluarga. Semestinya hari ini hari Jumaat, esok kita cuti. Tapi malam ni dengarnya ramai yang nak dengar bola sepak. Mungkin boleh tidur awal ataupun lepak di kedai bersama kawan-kawan menikmati peranan bola sepak pada malam ini. Dan Kolombo sebagai panda bersama masuk waktu sahabat Indonesia pada malam ini ialah pada pukul 8.40 minit malam. Dan terus dengarkan kami di KLFM. Ini baru KL. Sama-sama itu yang sedang memandu juga, hati-hati di jalan raya. Mungkin belum sampai ke rumah, InsyaAllah seketika nanti akan sampai ke rumah. Dan saya doakan, KLFM doakan, mudah-mudahan setiap hari yang kita lakukan adalah kebaikan, dan setiap hari kita membawakan senyuman untuk menantikan di rumah. Okey, ini dia lagu pada nyanyian Nadira, Bukan Lagi Kita. KLFM, ini baru KL.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ini baru KL.

0: Berhubung lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun baru-baru ini, Datuk Fahmi memaklumkan Datuk Seri Anwar mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam dengan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam peneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
1: Institut pengajian tinggi awam khususnya dengan institut pengajian tinggi di Jepun perlu dipererat termasuk dalam bidang kajian bidang kuantum ataupun quantum research, dan ini satu bidang yang sangat penting termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Datuk Fahmi Fadil.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Selepas 16 tahun tidak beraksi, skuad Paraguay hadir ke saingan Piala Dunia 2026 dengan penuh emosi dan semangat kebangkitan. Ketua Jurulatih Gustavo Alfaro menegaskan pasukannya tidak sekadar mahu meraihkan kepulangan ke pentas dunia itu, sebenarnya bersedia memberi cabaran serius dalam aksi pembukaan kumpulan D menentang tuan rumah Amerika Syarikat esok. Paraguay dijangka menurunkan barisan utama terbaik namun masih menilai tahap kecergasan beberapa pemain utama menjelang sepak mula perlawanan penting itu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino siap sedia harapi Paraguay meskipun menjangkakan aksi sukar dalam perlawanan itu di Stadium Los Angeles esok. Menurut Pochettino, pemain pertahanan Chris Richards sudah pulih daripada kecederaan buku lali dan boleh disenaraikan dalam skuad perlawanan. Bagaimanapun, beliau masih merahsiakan posisi penjaga gol dalam kesebelasan utama pasukannya. Penjaga gol utama Brazil, Alisson Becker, menyifatkan keraguan yang menyelubungi pasukan juara dunia 5 kali itu mungkin memberi kelebihan kepada mereka di pentas Piala Dunia 2026. Menurut Alisson, tekanan dan pandangan skeptikal itu mampu menguatkan semangat pasukan untuk mencipta kejutan. Skuad Selecao bimbingan Carlo Ancelotti kini dalam fasa persiapan rapi menjelang aksi pertama kumpulan C menentang Maghribi di Stadium MetLife Ahad ini.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada 11 Julai, manakala PRN Negeri 9 1 Ogos depan. Perkara tersebut diumumkan pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun.
3: Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus.
0: Sementara itu, Datuk Seri Ramlan memaklumkan faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Katanya jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Keutamaan ketika ini adalah menyelesaikan urusan PRN Johor terlebih dahulu sebelum membantu persiapan di PRN Negeri Sembilan. Luar negara, Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan pentadbiran Trump meneruskan kutipan tarif global 10% buat sementara waktu dengan mengekalkan penangguhan terhadap keputusan Mahkamah Rendah yang sebelum ini memutuskan langkah itu sebagai tidak sah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. 1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

12 Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Khaw Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan Majlis Pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

0: curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.
1: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani kepada semuanya yang baru saja bersama kami waktu ini di KLFM. Semestinya dalam Neon KL. Apa khabar semuanya? Malam ini kita masih lagi dapat bersua di hari Jumaat yang penuh berkah. Dan terlebih dahulu, ini dia saya nak mengajak untuk semua ya, Kuala Lumpur, untuk bersama dengan saya dalam Suara Penyokong Piala Dunia 2026. Di mana semuanya, Kuala Lumpur pada malam ini sebagai penyokong setia bola sepak, inilah masanya untuk kita dengarkan suara anda semuanya. Okey, sambil-sambil memberikan lagu permintaan, sambil-sambil mencurahkan curahan hati, boleh sama-sama juga menyokong pasukan Piala Dunia, hantarkan kepada nombor kami, nombor WhatsApp kami, iaitu ke 0133 309 772. Mudah saja, mudah saja, kerana apa, anda perlu menyebut nama anda, dari mana, pasukan mana yang disokong, dan juga ucapan untuk pasukan yang sokong. Yang paling penting sekali, voice terbaik akan saya putarkan, akan saya kudarkan di waktu ini di Neon KL. Ini berkaitan. Dan juga tidak lupakan untuk hantarkan juga kepada mereka yang waktu ini yang mungkin melihat perlawanan bola sepak, hantarkan video-video momen-momen ataupun aksi-aksi ataupun kenangan bersama keluarga ataupun rakan-rakan yang menyaksikan bola sepak ke WhatsApp KLFM juga. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk ikuti Piala Dunia ini, di mana 104 perlawanan secara langsungnya disiarkan di RTM dan juga di MyClick RTM. Betul-betul percuma, boleh ikutinya setiap masa. Dan orang kata betul lah, demam bola sepak tu berlaku. Kenapa? Malam kita kurang tidur, siang pula kita kurang tidur, kena pagi-pagi kita dah bangun, kita tengok perlawanan bola sepak. Dan semalam perlawanan kumpulan A, antara pembukaannya antara Mexico dan juga Afrika Selatan, dengan kemenangan kepada Mexico 2-0. Itu dia sedikit perkongsian. Dan dari masa ke semasa, saya akan kongsikan juga berkenaan dengan bola sepak pada malam ini. Yang penting sekali, sampaikan ucapan anda, sampaikan sokongan anda melalui Suara Penyokong Piala Dunia 2026 ke WhatsApp kami di KLFM 013 309 772. Voice note terbaik akan saya siarkan untuk kita kongsikan bersama sokongan anda pada malam ini, Kuala Lumpur. Baiklah, ini dia mengambil semangat untuk malam ini, dan masih panas lagi dengan Piala Dunia 2026 ini. Ayo kita dengarkan lagunya pada Lisa Anita Rema. Ini dia FIFA Sound Goals di KLFM. Ini baru KL.
2: Guess I'm

0: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan streaming langsung di RTM Klik.
1: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Sorakan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Suara penyokong.
2: Ini baru KL.

Itu je lagu nyanyi pada Mazlun ke Aisyah Aziz, Pujaanku. Sesungguhnya Kuala Lumpur, anda semua adalah pujaan kami. Dan sekali lagi saya nak sampaikan, ini berkenaan dengan hebahan di mana Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menganjurkan tausiah mahal hijrah. Majlis bacaan doa mahal hijrah pada 16 Jun 2026 jam 5 petang hingga 9 malam di dan juga Masjid Sambutan Mahal Hijrah peringkat kemasaan tahun 1448 Hijri 2026 masih pada 17 Jun 2026 jam 7 pagi hingga 12.30 malam bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Dan majlis ini akan dibawakan secara langsung menerusi TV1 dan disambung siar ke TV Hijrah serta live streaming ke di media sosial rasmi JAKIM. Selain itu, sesi tausiah Mahal Hijrah akan disiarkan secara langsung menerusi live streaming di media sosial rasmi JAKIM. Itu dia bersama kita untuk kita ikuti Mahal Hijrah. Tak berapa hari lagi kita akan bersama dalam sambutan Tahun Baru Hijri 1448 Hijri. Dan mungkin sambutan Tahun Baru Islam ni boleh kita lihat kembali kepada semangat kita, kepada cita-cita kita, kepada azam-azam kita yang kita selalu ingin laksanakan sebaiknya. Dan Kuala Lumpur yang sedang memandu waktu ini, hati-hati di jalan raya. Saya doakan mudah-mudahan sampai selamat ke tempat ataupun ke destinasi yang ditujui. Ada yang balik kampung katanya. Okey, sampaikan salam saya kepada sahabat-sahabat kita di kampung itu. Dan Kuala Lumpur tidak pernah tidur pastinya, kerana waktu ini tadi ada yang kongsikan saya berkenaan dengan malam tadi Piala Dunia. Tak tidur sampai pagi katanya. Dan mereka sangat teruja kerana kali ini RTM sebagai penyiar rasmi dan dapat diikuti di RTM Click, kerana di situ perlawanan secara langsung dan pembukaan yang meriah disaksikan bersama. Dan pastinya kalau kita lihat sendiri di KLFM ni, kita membawakan pelbagai informasi berkenaan dengan Piala Dunia. Jadi ikuti kami di KLFM ni dengan informasi-informasi berkenaan Piala Dunia. Dan saya mengalu-alukan untuk semuanya yang memberikan voice note kepada KLFM untuk kita siarkan ke udara. Siapakah yang anda sokong? Nyatakan nama dari mana dan pasukan mana yang anda sokong untuk Piala Dunia 2024 pada kali ini. Okey, kita nak terus berhibur. Ini je lagu nyanyian daripada kumpulan Spring, Sejujur Mana Kata-Kata. Neon dan KL, ini baru KL.

0: Curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.
1: Shine bright like a diamond.

0: Itu dia lagu nyanyi pada kumpulan Lela Bidadari menghiasi Neon KL waktu ini. Okey, Bidadari-bidadari semua, hargailah sebagai seorang anak, seorang suami. Hargailah bidadari-bidadari yang di rumah anda itu, kerana mereka sentiasa berusaha untuk memenuhi keperluan keluarga, kan. Sayangi isteri anda, ibu anda, itu paling penting sekali. Itu dia bidadari yang depan mata kita sendiri. Jadi Columbo, malam ini pada yang sedang menikmati juadah makan malam, katanya makan lewat hari ini, tak apa, nikmatinya sebaiknya. Dan di Kuala Lumpur banyak pilihan makanan, banyak pilihan tempat-tempat yang menarik. Dan malam ini juga ada yang merancang bersama kawan-kawan untuk melihat atau menyokong pasukan bola sepak kegemaran mereka. Dan seketika nanti saya akan kongsikan juga perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung pada esok hari. Dan yang penting sekali, terus dengarkan kami di KLFM. Ini berkait dana waktu ini. Saya nak kongsikan antara suara-suara pendengar kita. Katanya ada yang minta lagu semalam, kata tak puas dengar persembahan pembukaan daripada Shakira. Okey, kejap lagi kita dengarkan lagu Shakira. Dan ada yang menyokong pasukan ini, tapi dia kata yang kalah tu jangan meraung. Apa ceritanya sebentar nanti. Ini dia KLFM. Ini baru KL.
1: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Sorakan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nak malam DJ Shop. Abang dan Lanai nak pilih pasukan Spanyol.
1: Suara penyokong.
3: Shakira, we are ready.
1: Suara penyokong.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.

السلام عليكم. ثم go. We go for Japan. Hopefully, Japan will be juara untuk World Cup 2026. Insyaallah. So dengarkanlah lagu dari New Boys. Bye bye semua.

Itu dia lagu kumpulan pada nyanyian pada kumpulan Chris, lagu Cenderawasih, menghiasi lamnya dengan KL waktu ini. Dan terima kasih kepada semuanya yang terus tidak putus-putus bersama di live TikTok KLFM waktu ini. Dan kita dalam Nian-Nian KL segmen curhat. Tapi malam ini kita berbeza sikit kerana kita nak bercerita tentang Piala Dunia dan juga sokongan ataupun suara anda Kuala Lumpur. Hantarkan ke WhatsApp kami, ke nombor kami KLFM untuk berkongsi pasukan mana yang anda sokong dan apakah sorakan untuk pasukan yang anda sokong pada Piala Dunia pada kali ini ke 0133097972. Saya ulangi, 0133097972. Di mana saja berada waktu ini, boleh kongsikan dengan kami pasukan mana anda sokong, sebutkan nama dari mana pasukan mana yang anda sokong dan kata-kata semangat serta ada lagu yang dipinta ke nombor kami 013 sekali lagi 3097972. Yang sedang memandu, ya, jangan malu-malu, jangan takut, terus bersama dengan kami, hantarkan voice note dan yang terbaik akan saya siarkan untuk kita dengarkan bersama-sama. Ayo kita nak dengarkan lagu pada nyanyian Mark Anthony dan juga Jennifer Lopez, No Me Ames. Nyanyian KL, ini ber-KL.

Itu dia lagu nyanyi dari kumpulan UK sebab dalam nyanyian KL waktu ini. Dan Kuala Lumpur, kita nak sambung lagi cerita kita malam ini berkenaan dengan perlawanan tumpuan. Okey, Brazil bertemu dengan Maghribi kumpulan C di MetLife Stadium New York, New York Jersey. Dan perlawanan tertumpu kepada Brazil kerana merupakan pasukan pilihan untuk kejuaraan dengan skuad penuh bintang, manakala Maghribi pula hadir sebagai antara kuasa baru bola sepak dunia selepas pencapaian cemerlang beberapa tahun kebelakang ini. Pemain tumpuan untuk perlawanan ini ialah Vinicius Junior, Rodrigo, Ashraf Hakimi, Sofian Amrabat. Okey, jangkaan penguasaan bola Brazil 58%, Maghribi 42%. Okey. Dan ada yang meramalkan Brazil akan menang dengan 2-1. Manakala kumpulan C pula, Haiti bertemu dengan Scotland di Boston Stadium, di mana Scotland mempunyai pengalaman yang lebih luas di bentang terbangsa, manakala Haiti pula merupakan antara pasukan yang berpotensi mencipta kejutan dalam kejadian kali ini. Pemain tumpuan Scott McTominay pada Scotland, Andy Robertson pada Scotland, juga Duncan Nathan daripada Haiti. Ramalan mungkin ada mengatakan Scotland akan menang 2-0 untuk Haiti. Australia bertemu Turkey kumpulan D di BC Place, Vancouver, Kanada, di mana Australia terkenal dengan disiplin taktikal dan kekuatan fizikal, manakala Turkey pula memiliki ramai pemain muda berbakat yang akan beraksi di yang beraksi di liga-liga utama Eropah. Antara pemain tumpuan Harry Souter, Arda Güler dan juga Kenan Yiliz. Okey, diramalkan Australia akan bertemu Turki ini. Turki akan memenangi perlawanan dengan 2-1. Ini ramalan saja ya. Okey, Kuala Lumpur, nak tengok keputusannya, pastikan bersama tengok secara live. Dan pasukan yang mana akan menyelak esok, okey, perlawanan tumpuan Brazil bertemu dengan Maghribi, wajib tonton. Dan pastinya dikatakan Turki dan Switzerland juga akan menyelah pada perlawanan kumpulan masing-masing. Okey, itu yang paling bagusnya untuk ikuti di RTM Klik pula, di TV OK dan juga di Unifive. Okey, ini dia Qatar bertemu dengan Switzerland pada pukul 3 pagi ini. Okey, kumpulan C, Brazil bertemu Maghribi 6 pagi nanti. Okey, kumpulan C juga, Haiti bertemu dengan Scotland pada pukul 9 pagi. Dan Australia bertemu dengan Turki 12:30 hari esok. Dan harapnya boleh simpan tenaga waktu ini Kuala Lumpur. Okey. Itulah dia. Saya yakin di Kuala Lumpur ni bila sebut tentang Piala Dunia ni, kedai-kedai semua penuh. Okey, yang penuh tu. Okey, sampai-sampai tu dengan kami di KLFM. Terima kasih banyak-banyak. Dan waktu ini saya nak hiburkan semuanya di Kuala Lumpur dengan lagu-lagu yang rancak menemani waktu ini dalam nyanyian KL. Kita ada lagu Amor, Dalam Semak. Kita ada lagu Khalifah, Nia Homa, Wings, Bazooka Penaka dan juga Offspring, Come On and Play. Okey, kita dengarkan waktu ini dalam nyanyian KL. Ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di RTM Click.

Spring, come out and play. Okay, come out and play malam ni. Ha, game akan bermula pada pukul 3 pagi nanti. Come out and see the game. Okay, dengarkan ataupun bersama dalam RTM Click. Dan juga boleh ikuti di TV OK secara langsungnya. Perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026, kumpulan B, C dan D. Siapakah yang anda sokong? Okey, Kuala Lumpur yang sedang bekerja macam saya ni, terima kasih banyak-banyak. Kita terus mendengarkan kami di KLFM. Kalau ngantuk-ngantuk tu, pasanglah KLFM. Dengarkan KLFM. Dan sedang memandu, sekali lagi, hati-hati di jalan raya, abang-abang pemandu e-hailing, abang-abang yang memandu bas, lori dan sebagainya. Dan Kuala Lumpur malam-malam ini, ramai lagi yang bertugas menghantar barang ke tempat yang mungkin esok ada perniagaan akan berlaku. Kita merancakkan ekonomi. Dan terima kasih banyak-banyak juga terus dengarkan kami di KLFM maupun dengarkan di frekuensi kami ataupun yang bersama kami di live TikTok. Nampaknya hujan membasahi bumi Kuala Lumpur. Yang malam ini meriah-meriah untuk dengar, untuk lihat Piala Dunia bersama kawan-kawan. Okey, simpan tenaga katanya. Nak bersorak kan? Okey, boleh kongsikan juga video ataupun momen-momen video. Boleh rakam momen dan juga video hantarkan kepada kami di KLFM untuk kita kongsikan juga dari masa ke semasa. Yang terbaik kita akan cuba dan kita akan kongsikan di medsos KLFM. Okey, nombor kami 0133097972. Saya ulangi 0133097972. Kalau boleh video tu berdurasi 10 saat ataupun lebih. Kita nak kongsikan. Kongsikan saat-saat sokongan anda itu bersama dengan semua pendengar KLFM. Okey, pada hari 14 hari bulan 6 ni, hari Ahad. Okey, jangan lupa untuk ikuti KL Zoom In bersama dengan Bagio. Abang Bagio kita ni, apapun waktu ni kita nak dengarkan lagu pada nyanyian Damasutra, Ashi. Nyonon KL, ini baru KL.

0: Betul lah.
1: Macam boleh je. Asalkan air yang boleh diminum halal.
0: Itu dia.
1: Ya. Ada objektif, ada tak objektif dia.
2: Macam SPM.
1: Ku resah mencarimu dengan akal.
3: Okay, let's go.
1: Hai, saya Bagio. Jom sembang bersama saya dalam KLFM Zoom In. Ahad ini, 14 Jun 2026, pukul 3 petang, secara langsung di KLFM 97.2 dan juga di Facebook rasmi KLFM.
4: KLFM Zoom In. Bagio di KLFM, ini baru KL.
5: Ini vibe kita orang KL.
6: KLFM, ini baru KL.

0: Teruskan hari anda dengan Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia lagu pada nyanyian Aris Rawatan yang dipinta oleh sahabat kita Bob. Bob cerah katanya. Okey, jangan lupa untuk kita saksikan Piala Dunia di mana sukan bermula di sini. Tonton 146 Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Okey, hashtag Satu Bola Satu Dunia Piala Dunia 2026 RTM Sorak with RTM. Itu yang penting sekali. Okey, sorotan okey, pesan perlawanan hari ini di mana untuk kumpulan A, Mexico menang 2-0 dan juga Korea Selatan 2-1 menentang Czechia. Okey, terus saja waktu ini petang ni, pagi ni boleh ramai-ramai kita layan, kita tengok bola, kita bagi sokongan pada kawan-kawan pemain-pemain yang kita lihat selalunya berasi di klub-klub lah. Tapi waktu ini mereka semua mewakili negara masing-masing. Okeylah, Kuala Lumpur nampaknya sudah tiba masa untuk saya mengundurkan diri. Terima kasih juga pada semua sekali yang tidak betul-betul memberikan komentar di TikTok kita, di live, juga di media sosial, FB dan sebagainya. Apapun, terima kasih banyak-banyak kerana memberikan sokongan kepada kami. Okey, kita ada Tia Yusof, kita ada Delanai, Azalina Azril, Mawar, Marissa, Syida, kita ada Azira, siapa lagi? Ramai lagi ni kan? Dan kita ada Norizan. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita berjumpa lagi. Salam sayang pada saya. Selamat malam Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagu, lagu Geruah untuk semuanya dan juga pada Led Zeppelin. Wonderful Love. KLFM, ini baru KL. Kuala Lumpur, selamat malam.

0: baru KL.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Kita ayah-ayah ni pun kalau anak tak minat jangan dipaksa-paksa.
3: Asal anak lelaki je bola.
2: Ha, macam ayah saya dulu. Dia tekankan saya renang berirama.
3: Eh, tapi mak saya kan pernah pesan tau. Dia memang pesan dia bukan kat saya je. Sampai ke cucu-cucu dia. Kalau nak main sukan, main sukan badminton.
2: Dengan badminton?
3: Sebab apa? Sebab dalam court. Tak dalam panas. Tak terbakar.
2: Futsal pun ke dalam court juga?
3: Itulah mungkin zaman dulu mak saya tak ada futsal.
2: Oh, zaman dulu tak ada futsal.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Ini vibe kita orang KL.
0: KLFM, ini baru KL.

Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan pun streaming langsung di RTM Klik.

0: tidur malam. Malam masih muda.
1: KLFM 97.2.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Hai, saya Diha. Saya dari Kelantan. Lama je orang Kelantan dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelantan pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami per. Ini baru KL.

0: disaster. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: RNR KL. Tak tidur malam.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: KL FM, memang lain macam. Ini baru KL.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: KLFM 97.2.

0: RNRKL. Tak tidur malam. Malam masih muda.
1: Hai, saya Dina. Saya suka dengan KLFM. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: KLFM. KLFM memang lain macam. Ini baru KL.
1: Yes,

0: 92.9.72 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio KLFM. Ini baru KL. Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: RNR KL.

0: Baru KL. Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Belajar apa hari ni? Kita nak belajar logat.
2: Ataupun bahasa dan dialek. Hari ni logat apa boleh?
1: Kita nak belajar logat Minang. Okey, yang pertama yang kita nak belajar, lamak. Maksud dia sedap. Gulai lemak cili api ni lamak mana?
2: Oh, lamak. Bukan lemak eh.
1: Lamak.
2: Lamak.
1: Lamak mana? Maksudnya gulai lemak cili api ni sangat sedap.
2: Biasa dengar.
1: Biasa kan? Okey, maksudlah ni maksudnya sudah. Okey, contoh ayat. Dan makanlah tadi.
2: Saya sudah makan tadi.
1: Betul. Okey, yang terakhir gadang. Maksud besar. Rumah gadang tu cantik mana?
2: Rumah besar itu sangat cantik.
1: Tapi
2: betul lah, kita pun guna ayat besar gadang kan?
1: Besar gadang.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM.
0: Ini baru KL.

0: KL. Hai, saya Dain Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
1: KLFM, ini baru KL.

hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Itu dia Ultimate featuring Noh Hujan dengan lagunya Kota Raya Ku, membawa kita menghampiri 6:07 minit pagi. Assalamualaikum, hai. Selamat pagi untuk anda yang bersiaran bersama dengan kami melalui frekuensi 97.2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik. Yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran kami untuk menemani anda, menceriakan lagi hari Sabtu anda dan yang akan temankan anda selama 6 jam insya-Allah dalam hujung Minggu KL untuk fasa yang pertama edisi hari ini, hari Sabtu 13 Jun 2026. Dan sekarang Dayang nak kongsikan dulu jadual waktu solat fardu untuk sepanjang hari ini bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Telah masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 5.51 minit pagi tadi, waktu zuhur pada pukul 1.16 minit tengah hari, waktu asar 4.42 minit petang, waktu maghrib 7.25 minit malam dan waktu isyak 8.40 minit malam. Baik, demikian waktu solat untuk kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya bagi hari ini, hari Sabtu 13 Jun 2026. Selamat pagi semuanya untuk anda di mana sahaja pun anda berada pada ketika ini, di rumah, di tempat kerja anda, di dalam kereta. Terus bersama kami di KLFM, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia, We Belong Together, nyanyian Mariah Carey menghiburkan anda dalam hujung Minggu KL untuk fasa yang pertama. Dan sekarang Dayang nak kongsikan dahulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Sabtu 13 Jun 2026. Pada sebelah pagi ini, jangkaannya tiada hujan. Pada sebelah petang pula, jangkaan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam, jangkaannya hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi untuk anda, apapun perancangan anda untuk sepanjang hari ini, di hujung minggu ini, Dayang doakan semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dayang pasti dah banyak dah planning anda untuk sepanjang hari ini, masa untuk diluangkan bersama dengan insan-insan yang tersayang kan. Setelah Isnin hingga Jumaat sibuk bekerja, Sabtu dan Ahad adalah masa-masa yang berkualiti untuk diluangkan bersama dengan anak-anak, suami, isteri, rakan-rakan dan insan-insan yang tersayang. Semoga semuanya baik-baik sahaja untuk sepanjang hari ini. Dayang akan temankan anda insya-Allah sehingga ke pukul 12:30 hari nanti. Dayang akan siarkan lagu-lagu hits terbaik untuk anda. Dayang akan kongsikan info-info bersama dengan anda. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Bola Pagi KLFM, ini baru KL.
1: KLFM ini baru KL. Kopi Bola Pagi sempena dengan Piala Dunia 2026. Dayang nak kongsikan keputusan masa penuh antara Kanada melawan Bosnia and Herzegovina. Perlawanan pada pagi tadi pukul 3 pagi. Kanada 1, Bosnia Herzegovina 1. Seri 1 sama untuk Kanada melawan Bosnia and Herzegovina. Pukul 9 pagi nanti USA melawan Paraguay. Jadi untuk anda, jangan lupa, jangan lepaskan peluang, boleh saksikan di TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Ikuti juga semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi untuk anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma, anda boleh muat turun sekarang di telefon pintar anda supaya anda boleh dengarkan kami ataupun saksikan kemeriahan Piala Dunia 2026 di mana jua anda berada. Okey, dan pukul 7 pagi nanti kita singgah sampai ke pusat berita radio RTM untuk utama 7 pagi. Dan seperti biasa, setiap hari Sabtu kita ada kotak muzik retro. Muzik tanpa henti selama 2 jam, 7 pagi hingga 9 pagi nanti. Jadi untuk anda di mana pun berada yang dah mendengarkan kami di KLFM ini baru KL, terima kasih banyak-banyak kerana setia bersama kami. Dan pastinya kami juga akan setia bersama anda, menemani anda, menceriakan lagi pagi anda. Untuk yang dalam perjalanan, mungkin nak pergi jogging, nak pergi brisk walk bersama dengan insan-insan yang tersayang, berhati-hati, okay? Di dalam kereta juga berhati-hati, semasa berjogging, berbrisk walk juga berhati-hati. Semoga anda selamat, semoga semuanya baik-baik sahaja. Terima kasih semuanya. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.
2: Senyum, senyum selalu senyum, senyum denganku, tiada seindah senyuman. 1, 2, 3.

masa yang berkualiti bersama keluarga setiap hujung minggu kan? Anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda

satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak?
1: Ish, boleh je. Tak ada masalah.
0: Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda.
2: Wow! Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: alam sekitar mencapai tahap yang ditetapkan dalam requirement, dan isu keselamatan serta safety juga menjadi keutamaan kepada keseluruhan pasukan terbabit.
1: Dato' Sri Amiruddin Syari.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan hari ini. Amerika dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles pukul 9 pagi. Kanada dalam pada itu mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia and Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Pasukan pelawat terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Kanada kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Larine ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat tuan rumah sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Ketua Jurulatih Australia Tony Popovich menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Popovich dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold, menyifatkan lanjutan kontrak tersebut sebagai penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan ke-6 berturut-turut di pentas Piala Dunia diundi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Amerika Syarikat yakin 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan dan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebagai balasan, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nukliernya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Rohingya patuh peraturan atau berdepan tindakan tegas. Lebih 1.8 juta rakyat terima manfaat MySalam sejak diwujudkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi. Hanya di KLFM. Ini baru KL.

Setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi, kotak muzik, lagu tanpa henti di KLFM. Ini baru KL.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hiruk pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Oh, okay.